putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 7:14 waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang terus setia bersama program 4 RRI di Sun Pagi hari ini. Baik Anda yang saat ini masih berada di rumah, masih dengan persiapan Anda akan beranjak berangkat ke tempat tugas, tempat aktivitas ya. Bila pun masih di rumah, bisa Anda pastikan kembali semuanya sudah Anda siapkan dengan baik, tidak ada yang tertinggal yang nanti dapat mengganggu aktivitas Anda. Untuk Arilon yang saat ini sedang meluncur di perjalanan, juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Untuk saat pagi seperti saat ini, suasana arus lalu lintas sudah lumayan ramai ya. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini cukup baik ya, cukup bersahaja. Sang mentari sudah mulai menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini, dan kita juga akan informasikan nanti Warilun untuk cuaca seperti apa, akan berubah ataupun tidak ya, sesuai dengan prediksi ataupun perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun suara Yusran Yus satu nomor lama kita coba mainkan kembali di saat pagi hari ini. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di dengar Anda. Ya. Suara Yusran Yus di Rebounding 2. Ya. Lagu yang dulu ya sempat fenomenal di kalangan muda-mudi Aceh gitu ya. Sudah pukul 7:41 waktu Indonesia Barat dan suasana Kota Banda Aceh saat ini masih bersahabat ya, walaupun awan tebal ya sudah sedikit mulai terus menyelimuti Kota Banda Aceh pagi hari ini. Walaupun demikian ya, sinar mentari juga masih terlihat di pagi hari ini. Prediksi BMKG sendiri Warilun untuk pagi hari wilayah Kota Banda Aceh ya, seperti yang saat ini kita rasakan, untuk malam dan siang dan malam hari nanti diperkirakan juga akan cerah berawan. Suhu tidak jauh, suasana cuaca yang tak jauh berbeda juga dirasakan oleh warga Sabang ya. BMKG memprediksi sepanjang hari ini oleh kota Sabang akan cerah berawan. Untuk Aceh Besar juga demikian, tapi untuk siang hari ada sebagian wilayah Aceh Besar berpotensi berpeluang hujan ringan. Suhu sendiri untuk Banda Aceh hari ini diperkirakan berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Kota Sabang 27 hingga 30 derajat Celcius.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggro.

senang dengan lagu-lagu dari Tanah Rencong. Suara Bang Firsa Agam tadi lewat lagu lama yang kembali di rilis lewat Mixdut Aceh ya. Lagunya Kenangan Cinta sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam hangat untuk Anda yang terus stay bersama kami. Anda yang akan memulai kegiatan ataupun Anda yang sudah memulai kegiatannya di pagi hari ini, mudah-mudahan cukup bersemangat sembari terus kami temani, kami kawal kebersamaan pagi awal aktivitas Anda dengan suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI Teruang Simak Anda.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kilohertz. Suara Ramlan Yahya tadi lewat temannya Purnama juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi pagi hari ini di perjalanan Selasa 1 September 2026 ya. Di hari yang pertama di bulan September atau bulan 9 tahun ini ya. Mudah-mudahan segala kesuksesan di Agustus bisa Anda raih kembali, Anda gapai kembali di bulan September ini. Dan bila pun sebagian dari Anda yang mungkin pencapaian hasil kerja ya, di Agustus kemarin tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai seperti yang Anda inginkan ya, mudah-mudahan untuk September ini kegagalan yang sebelumnya bisa menjadi guru ataupun pengalaman berharga Anda untuk kembali berbenah sehingga hal yang serupa tidak terulang kembali di September kali ini . Intinya mudah-mudahan tetap bersemangat ya, sampai terus kami temani suasana pagi Anda dengan suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI. Orilun dari Banda Aceh diinformasikan pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh, Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Layanan ini menjadi pelayanan kateterisasi jantung anak pertama dan satu-satunya di Aceh, sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh penanganan penyakit jantung bawaan tanpa harus keluar daerah. Peresmian layanan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sadudin Jamal. Ia mengatakan selama ini anak dengan penyakit jantung bawaan yang membutuhkan tindakan kateterisasi harus dirujuk ke Jakarta. Nah, kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tapi juga waktu dan proses yang cukup panjang. Menurut Eliza, hadirnya layanan kateterisasi jantung anak di RSUD Meraksa menjadi langkah penting dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan penyakit jantung bawaan. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat Aceh kini memiliki akses pelayanan yang lebih dekat sehingga tidak selalu harus melakukan perjalanan keluar daerah untuk mendapatkan tindakan medis. Pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan di RSUD Meraksa diharapkan dapat terus dikembangkan baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Aceh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ropet budaya anu nanggrong.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna

Topet Budaya Anak Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Warilu dimanapun Anda berada yang terus stay tune di 88,6 MHz ya. Kembali berjumpa bareng saya Julia, akan terus menemani warilu semuanya hingga nanti tuntas insyaallah sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasanya ada si rubuh di kesempatan uronyo warilu ya. Nah, menyekana instrumen tarik pukat ya, yang pasti ji si rubuh ya. Ya, hadir kembali kawan Roma Mandumnya. Baik, langsung antar sapa ini sama penelponnya Kak Hadir ya di nomor 886. Oke, kita sapa nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua terangkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo, halo. Nyan, gimana caranya? Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Di lab 886. Halo, assalamualaikum. Oke, okay. Ya, gimana caranya? Tapi mati mahan deh, cek. Oke, okay. Bah. Baik, warehlon. Ulun tuan prah ya, partisipasi warehlon memandum. Langsung tak terima ngelom sama penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Yuli sayang.
0: Masya Allah, Kakak Eli. Alhamdulillah, Kak. Duh, ronyo Kak Eli ya.
1: Hei, dah halo-halo. Orang ho, kaya buku kau kerja tebin.
0: Aku, Cik Mat. Leho, dah halo-halo. Hei, di anak ke seun ya, Kak Eli kan?
1: Anak ke bibu lah, anak Cik ni. Makasih, Kak. Cik ni kadang anak ke tengah leh HP ya.
0: Bisa jadi. Kak Eli, tanya tak angkat tema tentang pemulia jame, Kak Eli.
1: Pemulia jamnya dia. Menyebut mulia jamnya tanya memang cukup berharga karena urung jamnya yang mijaan. Gemi sabuh rahmat nikmat si dan dirunya nah. Mesti memang dari Allah kagugah lagenya. Mesti memang yang yujaan Allah sih tanya kan. Keluarga tu tanya, pulungan tanya, bersahabat kerabat tanya orangnya dia. Ya? Jadi mesti yang yujaan tanya tak mulia. Yang pun tanya yang jauh lebih baik tu ada beri sana. Mereka tanya mau rumah tanya ataupun keluarga tanya kan.
0: Good.
1: Taduk yang sopan lagi ada berkhabar si yang sesuai lah kalian. Jadi tanya yang formal walaupun hana kadang hana imam eh tak pulang ii putih hanya dek.
0: Betul.
1: Tak pulang ii putih hanya sambilan dari dulu. Oh, bagus lelurnya. Hana apa sibuk. Apa ni nak sibuk kan? Lain dalam suasana orang raya di tanya orang biasa aja kan?
0: Betul.
1: Tu nak lapak dapun tu kadang nak tak rebuh jago-jago untuk mabuk sila lah kan. Anak katuh yang merah kan tak pun melihat tubik baju berpun hang baju kan
0: betul Kak Eli nya betul
1: tak boleh yang jaknya ambil dan tepi dan nyong gak perlu dan nyong gak ganggu dan nyong tapi dan nyong yang jaknya belum fung si beda jak tengah cocok uro si lah kan
0: dengan kau aja dengan kau dengan fajar cocok uro Kak Eli.
1: Minyak keluarga ataupun sahabat perempuan itu tidak dari di oh memang patuh dulu memang yang wajar.
0: Wajar, iya betul.
1: Yang kita untuk yang nak mudah sih agak banyak pun nak bermano tapi dua bermano kan taulah lah apa yang mudah yang enggak.
0: Betul,
1: yang penting tapi dah beribu. Menang.
0: Betul setuju. Kelly.
1: Mungkin pak?
0: Setuju tak tanya.
1: Oh, yang kau mesti punya handa beribu. Si

0: tapi misalnya walaupun yang kita tahu baju baju kan, baju juga anak dah anak mangan baju baju bekas lagi kan. Tanya buat dia merendah lah, hebat hatanya.
1: Betul.
0: Menyenai ia sirup, menyenai ia teh sih lebih kuat, lebih jerongnya kan.
1: Masya Allah. Ya?
0: Tak sajikan aju cinya yang kata siap siap berkon, walaupun anak dia membaca tetap guna teh lahnya bubuk kopi kadang menjadi anak uragam kan.
1: Betul.
0: Tak ada anak dia membaca guna lah lagi katanya. Tiada jamai ada pemulia. Kalian dah buka habang, telahnya bujo-jiro, baik anak jiro kan. Jadi saya beda-beda, ya, pemulia yang tu menjuk beda di kan.
1: Beda Kak Eli ya. Betul. Kak Eli beda-beda kan cik Kak Eli kan contoh kan. Orang kaya ajak tajuk mangat-mangat, pas orang gasin juk. Jak tajuk yang pupuna. Oh.
0: Yang baik. Jangan pilih-pilih kasih yang bisa mati yang dek.
1: Baik Kak Eli ya.
0: Maksud Kak Eli menolong kami seorang tonton tanya dah bangun dan sekitar-kitar ni lah sepul-sepul dia kan. Misalnya jadi tanya om sebu tak terput roh jadi kan misalnya tak ada duduk tekstri kadang kan kalau dah kena jat dah tanya nak hojak lagi nanti kan. Jadi mana oh anak jat lah betul juga juga je tanya berapa lagi lah berapa duduk kadang dia jat orang om duduk hati ngomongnya lagu kan.
1: Betul Kak Eli
0: jadi tanya lagi
1: okey setuju tak tak Kak Eli.
0: Oh, saling mengerti lah lagi nanti
1: kan. Saling mengerti inti dia Kak Eli ya.
0: Ya. Jadi tanya menyalahnya bukan ya ganggu tanya kan memang segeru jak oleh Allah yang tamunya untuk rahmat dapat rahmat cik bagi tanya yang porumahnya kan.
1: Cik betul.
0: Yang mendapat pemulia jami.
1: Cik mana?
0: Tanya cara-cara tanya tak jawabnya tapi cik menorin kan. Sekarang bisa lum. Orang kan kadang ilikut dan dalam ucok je lebab lah misalnya kan.
1: Iya betul.
0: Dan buka pintu dan dua lego katanya dan pasal kalau jauh orangnya tak gesek kiri ataupun kanan dia ada mak tengah pintu.
1: Iya betul. Setuju je Kak Eli. Okay.
0: Jadi baik. Agak ke pinggir lah baju ataupun kipas lah kan. Dan dengan tutup je lebab kan. Oh dia keripa macam nak kanan kan. Terbang-terbang macam tu. Jadi kadang tak boleh je lebab lah.
1: Betul. Okay Kak Eli baik. Terima kasih. Luar biasa. Tata namun untuk pendapat-pendapat yang lain lah Kak Eli juga.
0: Ya. Yang tu yang kejap pun ke utama Umi dari Lebanon dia boleh jelam tu.
1: Baik. Jadi Kakak Eli nak dengar lagu dari Sonyo?
0: Lagu ini dah dengar sabar darinya. Pukul M.M. Isar. Tek jagung manis-manis.
1: Tek jagung eh?
0: M. Isar.
1: M. Isar eh?
0: Salim yang boleh ke Dek Yuliani. Semoga bersihat abis-abinan. Dia senyum-senyum. Muda kem-kem tapi tetap semangat nanti ya.
1: Terima kasih Kak Eli.
0: Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dek Yuli.
1: Amin. Bah. Terima kasih Kak Eli.
0: Baik, sama-sama. Untuk Cik Mat dengan Cik ni, Cik Mat tak membalik Cik Mat pun. Dia kali bu, segar bugar ya. Semoga bahagia sampai jauh yang dua inan di Lambaro. Untuk Mak Cik Cik, untuk Pak Amri, untuk Wak John, untuk Radit Cik Pinjai, Kak Inom, untuk Hayati di Korea, untuk Ina Cik Di Bato, untuk mandung-mandung yang tengah mantau si rubuh. Semoga bu sihat mandung dan nyawa. Kan adik Yuli dah guji?
1: Tot jagung apalahunya? M. Isar.
0: Dan Hana dari M. Isar.
1: Baiklah, M. Isar bunuh Hana itu bit. Baiklah, Kak Eli ber. M. Isar.
0: Punya Hana mak gantung lain dengan macam di. Bukan bungong dusu macam dari Ramlan macam ber.
1: Ramlan bungong dusu. Menyenanya tak lalu putanya je?
0: Je sih.
1: Bungong dusu dari Ramlan eh?
0: Tapi yang ke kedua cik dia tanya tak kos cantik man tak armawati bah pian apa kesenangan cik mak lagi jadi cik mak antara
1: terima kasih tanya yang ini terima kasih Kak Eli bah
0: selamat mendengar si lagu lom cik mak lagu dengar si lagu armawati kan agak laksi kan terima kasih Dek Yuli
1: sama-sama Kakak Eli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey cik mak telefon di 7055 bah. Karena berikut tak terimong di 7055. Orang belum memandung ya. Sampai penelpon yang kehadir langsung tak sampai lagi di 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makcik, apa khabar makcik?
2: Khabar get, sampai insya Allah syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah makcik. Kiban cara tak pemulia jami makcik. Nyo pujit tak berbeda-bedakan jami yang yang kaya, yang miskin. Kiban ni makcik. Alih,
2: aku dah pegang dah tak. Bik pun lah saya pegang dengan cacoran.
1: Kiban makcik?
2: Ini lah, cacoran betul. Kalau berkat ini, berkat ini, berkat ini, berkat ini,
1: berkat ini.
2: Yang Cik tak boleh pegah betul-betul naknya, cocok naknya.
1: Bercocok tak nak?
2: Betulnya ada yang pegah hidup, lagi yang Cik tak bak. Cik Mat kalau dia gepah dia kot bak. Contohnya lu pegah lah, jangan Cik berkata lagi tak boleh pegah lah.
1: Ya, betul.
2: Cik Mat tanya tak, tak pegah lagi, kaji kau yang pegah macam lu laki lagu.
1: Jut. Lagu dari Song Makcik? Dari Song Makcik lagu?
2: Lagu apa lagu? Wasiatkan, Poma di Aceh lah.
1: Poma di Aceh? Di Aceh je. Salam-salamnya.
2: Salam-salam. Untuk gadang yang lain senang. Semoga sehat, maksiat. Amin. Begit zaw, selamat iman. Begit sawah, rak jalannya. Bahasa hati. Kalau saya di rumah, sehat mandung.
1: Amin.
2: Nanya suka Eli puna. Semoga cocok lah Kak Eli yang tuanya.
1: Bereh tak tak Kak Eli ya?
2: Kak Eli tiannya cocok. Puas tak dua kan?
1: Betul-betul macam.
2: Hanya ke Wak John. Ke Mahdi di Mak Semangat ni. Pak Basri. Salam. Tuh, lainnya tak kena Zal Walfa di Sebarawi. Semoga sehat ada boh. Lainnya ke Pak Amir Mahmud, ke Pak Capini, ke Nur Hayati di Sigli, di Sigli, di Kuraya. Tiana yang baru, semoga sehat kau nyari yang sibuk, takkan berhabar tau kan. Dan tu andu-andu lah.
1: Terima kasih Makcik.
2: Oh cik ni di dekatnya Kak Cuk hanya tersalam-salam dengan Kak Cuk dengan Kak Andi. Semoga kau sehat, selamat pergi bazar. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey. Terima kasih ke Kak Eli dan Makcik ya yang kehadir di Lebah 886 dan di 7055 Cik Mat. Okey, tak terima buah mohon dia terima kan soal disayang taknya. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
3: Waalaikumsalam Kak Juli.
1: Daripada Ruh Imatan, dia tak ada gerak leh.
3: Okey, Bu Ma, ada ku dengar.
1: Hana, hek tak dah tahu-tahu. Hana
3: dia. Hana dia ku dengar Hana tu. Tahu pula aku tahu Hana tu.
1: Oh, Inan Hana tu, Inan Hana tu. Oh, kau berapaan, kau betul.
3: Cuma tu kan, malah dia berapi Hana tu. Oh, ya. Malah dia kena, Hana.
1: Betul-betul. Mungkin jaringan. Cik
3: jaringan kan? Anak apa emang jaringan kawal saya ya.
1: Betul bisa
3: macam ayam kupre ada jaringan.
1: Jadi Cik Mat kan tanya tema tentang pemulia jambi kibar yang Cik Mat
3: mulia jambi yang kan mulia jambi itu rumah kada jambi anak ada kaya nak mulia mantu rumah kan
1: nah jadi
3: mulia jambi anak ada mantu rumah assalamualaikum langkah kau dah nanti langkah rumah. Harus dia gitu. Kadang kau jamnya itu melapu, maka punya ada nak ada bicara itu.
1: Nah, jamnya lagi yang mati cik mana?
3: Nah, kata yang ini kamu langkah mbak, yang ini yang baca puan lagi tanya macam di belakang.
1: Betul.
3: Nah, si jamnya lagi ya. Mana yang betul-betul jamnya gitu. Pak itu betul. Nah, budak itu kah yang perlu nancang. Nih nak pulang, nih nak pulang. Nah, undangan, nih langkah rumah kan?
1: Betul.
3: Ah, itu ya sedia. Ia kopi, nih baca, nih air kopi. Ia putih kan?
1: Sirup.
3: Oleh punya nak lah ia oleh yang
1: Betul. Setuju yang lagi Cik Mat pegah hau. Hana melanggar. Betul cak yang lagi Cik Mat pegah Hana melanggar.
3: Ya.
1: Tu mau.
3: Yang kita Cik Mat rumah kan itu. Mungkin dalam. Tuh, dah tak mahu dia lah kamar orang utama.
1: Bak dapu ya jenguk mandu mak Oji.
3: Makan nanti apa lah lebih kira kan?
1: Betul. Benar ada.
3: Bukan lagi kena. Bukan nak kena nak kamar dong. Benar juga.
1: Benar adab ya tak kena bertamu.
3: Benar adab lah tu jamnya rumah kena.
1: Betul. Cuma Cik Mat menyenang urung jak-jak sensus kan kibanan. Kena urung jak-jak sensus rumah. Yang kibanan tak pemulia atau tak yuduk luar
3: kita. Menurutnya sih beli tak tiga itu mayang kan. Pada mentang kan. Itu ya tu kita yuduk mayang kan lah. Ini jauh di kanan tu lah dong.
1: Good.
3: Tapi aduh tu, nanti aduh tu kita yang aduh kan.
1: Betul.
3: Mana pakai yang ini jauh di aku.
1: Baik.
3: Kami aja yang kalau ni jauh aja kan. Kalau siapa tanya mereka tanya nyamun mendekat.
1: Betul.
3: Sehat nyamun dia segala macam.
1: Itu. Je betul.
3: Aduh naik satu di dalam mana lagi ya.
1: Oh ya.
3: Ini ada tu kita nyamun pulang kita hantar nyamun pulang.
1: Gak.
3: Nah, ini mesti namanya apa kan aku pegang tutup abah dengan masker.
1: Hanya nak betul.
3: Kenapa?
1: Enggak, betul sih.
3: Ini saya tak bawa penyakit. Saya kesehatan yang ada nak kuangkan tadi. Ini yang tanya kan lagi Tuh, tanya lagi saya si Teng. Maya anak luka udara deh, paru-paru. Anak penyakit apa sahaja dari udara.
1: Atas sedong nih, tata hidup belum eh?
3: Atas sedang dari itu.
1: Betul.
3: Hanya bagi cemak yang awam, kan?
1: Betul-betul. Kan
3: saya sih, saya mana betul eh. Cina cak abang apa kan berdua bapa dia nak tahu melawan dari nama saya kembali. Kelebihan dia nak apa kita yang mampu kan? Nah kita akan dapat jubu, kait tari, apa lain dan segala macam kan saya mengaji wangi, kan?
1: Betul cik.
3: Mereka kata tapi tari tetap dia mampu dari bunga datu masuk sampai ke mana?
1: Hanya guna. Okey cemat luar biasa. Semoga bermanfaat lah infonya kita tanya mandu mah. Hai Cik Mat, nak dengar lagu dari So
3: gitu. Dah terbuka kan? Ni lagu tu lagu Roh Amadi ni.
1: Godong. Kak Eli. Alam, ah. Godong Kak Eli gekun kan spesial ke Cik Mat. Han Kak Eli cok ke bukan?
3: Han cok kan? Han
1: cok. Terbaik ke je?
3: Mungkin lah. Nak luar lagu dengan Cik Mat.
1: Jadi lagu dari So nya Cik Mat?
3: Lagi Amadi Air Pusaka.
1: Pusaka. Okey, pusaka ya. Jek salam-salam ke so, Cik Mat. Nah.
3: Salam-salam ni pun kerana saat keluarga, selamat iman dengan akhirat.
1: Terima kasih.
3: Eli, sisanya, ke Makcik si, ke Bang Amir Mahmud, Kak Diana, Kak Hayati, Bang Amri, Bang Basri. Dengan Kak Jeria, Kak Ina Nulamri, Kak Ayu dan teman-teman tu lah.
1: Okey, Aceh Pusaka.
3: Okey, ada di Batu, ada Batu. Kak Ayu nampak di mana?
1: Di Melabu. Cik Adun. Cik Adun, Cik Adun nampak di simpang nampak. Adun Rempang yang Aceh Jaya.
3: Adun Rempang.
1: Banyak Cik.
3: Ke mana Aceh ya?
1: Cik Adun baru simpang Surabaya. Cik Tengah,
3: Cik Tengah. Surabaya. Kenal lagi juga?
1: Nah, Aceh Pusaka kan? Okey, baik. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih banyak. Kak Yudi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, warailong kali heboh penelpon yang kehadir di sisi pempon. Langsung mantan terdengar le lagu-lagu pilihan Wak Drom Mamandum. Berikut dari Kak Eli, Ramlan Yahya dengan Bungong Dusun. Tanya le.

0: sedang memantau siaran Propo RRI Banda Aceh. Tak terima sama penelpon yang kehadir sesi kedua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Juli.
0: Adi Fitri, berhaba sayang.
1: Alhamdulillah sehat nak Kak.
0: Alhamdulillah Adi Fitri. Adi Fitri dengar punya?
1: Baru sarapan Kak.
0: Okey, sehat-sehat terus ya.
1: Alhamdulillah Kak. Kak Juli pilih cinta sehat sama Kak Juli.
0: Sama-sama. Adi Fitri gimana cara tanya mempelai jamnya Adi Fitri? Adi Fitri. Kiban cara pemulia jamnya sayang. Nyedek Fitri nyenangan-ngan tuk rumah kiban. Langsung bau dalam atau sapa-sapa yang di luar atau langsung bau dapu. Jurah pilih.
1: Langsung Fitri kak Juli kan. Kak pemulia le kak Juli. Mestinya kan jauh rumah ni kan. Jadi kan tanya tak pemulia jamin emang betul-betul tak hargai jamin dengan Kak Juli. Tak hargai, tak peribu, tak bersopan, tak berhaban seteruk jamin dengan Kak Juli kan. Dengan tak penutup pepenang pokoknya yang sopan-sopan lah tak berhaban dengan Kak Juli.
0: Setuju Kak Juli dan Fitri, betul-betul lagi ada Fitri.
1: Mana mana ada Fitri ya Kak Juli ya.
0: Mantap terbaik memang Adik Fitri ini. Okey. Adik Fitri ini dengar lagu dari Sonya kira-kira sayang?
1: Dari Fami Arabi Kak Yuni.
0: Judul?
1: Pesan Adik Malam.
0: Fami, Pesan Adik Malam.
1: Pesan Adik Malam.
0: Pesan Adik ya. Okey. Salam-salam ni sayang.
1: Tapi agak yang remix lah Kak.
0: Remix baiklah Kakak Uba Fami. Baiklah Fami. Ha, Fami Pesan. Pesan Adik Malam.
1: Ya betul.
0: Dari remix ya.
1: Ya remix. Nah, saya ada remix juga.
0: Okey, nah adik.
1: Okey, sama-sama popo dekat Juli, sehat sampai kakak keluarga, tanyamu, sampai kak Juli.
0: Terima kasih saya.
1: Sehat badan, selamat Juli akhir kak Juli.
0: Baik. Terima kasih.
1: Adik. Cuma ni punya proper cik besar sabi. Alian cakap yang nak jalan baru cik besar sabi. Sama adik cik ni kan baru sama kakak je. Ya Kak Yana nak cakap salam dari nyanyak ber. Kak Yana ber. Alian cakap Eli di pagair cik. Alian Kak Bazar di Lokman. Alian tu biasa di pantai ini dan semuanya mantap lah ini kan.
0: Baik.
1: Tidak mantap ber.
0: Baik, terima kasih.
1: Kak ini bersehat dan terima kasih waktu ini Kak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ade Fitri yang kehadir ya di sesi yang kedua dan penelpon yang pompon ya hadir nih bak telepon 7055. Baik, wareh lomba mandu mantang lunduan pre-partisipasi wareh lom. Kita terimong lom di 7055 karena di lehebelah 886 Hana yang tamong lom ya. Baik, tas apa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
2: Dengan wak.
0: Wak John, Masya Allah. Sehat wak John?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kiban di Pak John, kiban di sini di Gleg Lunting.
2: Di Gleg Lunting berapa jam ni?
0: Pakaknya kiban cara tak pemulia jamnya?
2: Nah, di tak pemulia jamnya dan yo. Assalamualaikum dari rumah kau boleh. Nah, ada kawan dalam ikut dah buka pintu dah demang aja. Ya, apa cik nak cik mak pakai dia jual gaya.
0: Betul betul betul.
2: Ini dah mulia dah. Ikon dah kita tengah pun dah orang rumah nah. Hmm. Dah ai buka pintu saya dia umpo apa dah nak kau dia nyawa tu. Hanjut cip.
0: Hanjut cip nah.
2: Ah kadang-kadang kau apa-apa hai dalam rumah eh.
0: Hmm betul.
2: Kadang-kadang dia ada mau nak pergi dia nak pergi cak dia.
0: Betul ya, betul.
2: Yang tadi di luar, tak buka-buka apa, Pak Terah.
0: Betul.
2: Kadang-kadang naik kerusi, Pak. Duduk boleh, Pak, kerja kerusi. Utama kadang-kadang, maka kita ni orang tak dengar. Nyagia-gia lagi, no, tu orang tahu roh. Buat ada orang dah lama, enggak, Pak Terah, kita duduk buka-buka apa.
0: Basa-basi lah ya.
2: Basa-basi. Lagi-lagi kan, cara-cara fresh jamai. Ya, jamai rumah, bimbingan cinta, Pak. Hanya dipuli. Jalan ngopi, jamai mereka anak ada orang tahu ngeleng-ngeleng ngopi ni yo get tahu tu ayah ada di bawah mana yo
0: betul punya punya pamaji najame pamajinya kan lagi awak-awak sensus penduduk yang jak-jak yang data-datanya yang kibanya tayu tamong dalam pi luar menteng je
2: yang get di luar dia awaknya nah pamaji dia tanya lagi di iya tanya tanya tak jauh kita buat apa cari kita biuk lu jauh lah apa
0: betul betul
2: ya dah mulai aja kena ni
0: betul betul betul jut nyan
2: gaji enak nah
0: jut terima kena sih wajan laki lagu dari sonyo
2: agak ke Eli bukan apa lagu tu jagung nyaman tau di lagu
0: dari sah
2: dari apa lagu tu tu jagung
0: okey apa lagu tu jagung jut salam salam
2: salam ke Pak Amari pun nak kira ni Pak Amari gila
0: terima kasih
2: kurung forma lah salam pun lah
0: oh cuman mana
2: ya kurung forma tu ni
0: baik terima kasih Pak John
2: walaupun yang ke Pak Amari di kota mereka lihatnya kita Fitri uno kalau salam
0: iya betul ya Dek Fitri
2: ke Kak Eli ke Makcik
0: terima kasih
2: Kak Cik mana ni pang tuju Kak Yati yang ada di Kuala Kak Kemandumang
0: Jut baik terima kasih
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik nak adik Fitri

0: Mandum-mandum kesempatan Noronyo ya. Kalau tak dengar dua buah lagu yang kagak lagi hak bunuh, langsung tak terima untuk berikut di Leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Yuri sayang.
0: Iya, pendatang baru, Kakanda.
1: Kenapa Anda pada diriku?
0: Iya, Kakanda, maaf, Kakanda. Ibu jariah, ibu jariah.
1: Gimana, Kak? Beda jile. Kok Anda curi, beda sebut, membengar.
0: Oh, support kan? Suka kan dah hampir sama-sama dengan kakak Zu yang di Sabang kan, dengan kakak Hayatinya agak-agak sama, betul kan Kak Ina? Betul ya Kak, betul. Kakak Ina punya alarm no? Okay.
1: Kakak... Oh berarti betul-betul Hanaturi, makasih saya pegang.
0: Ya kan, takut ya kan. Okay, Kakak Ina. Kakanda, gimana untuk pemulia jami Kakanda? Karena kerap positif belum ya, tak dengar lagu Indonesia Raya.
1: Oh, iya. Belum lagi. Pemulia jami, waktu jami tak ajak rumah tanya dan tak mau dalam. Dan ibu, penyok nafir, tapi jadi ibu, sabo gelakon, hek, Pak Jogja.
0: Betul.
1: Turun-turun itu, hana sakai rumah, tapi ibu
0: betul.
1: Pokoknya, tanya harus memuliakan tamu itu siapapun dia.
0: Baik. Sampai
1: pencuri.
0: Sampai pencuri, Indah. Betul, itu pencuri. Itu kim, kan?
1: Ya, meja rumah, tanya harus memuliakan. Tapi yang tanya, baik tadi, sajan-jamin, tak main-main nafir, sajan-jaminnya. Yang tadi lagi tu dah apa perle dan datanya ibu perle jadi kan nanti memang jame kadang-kadang nak jame memang napum tak pegah pak tanya tak pegah junyo maksud don jak jeno kan don napum pegah pak drop masjid tu ya atau jak hekan duri tapi kan
0: betul
1: yang lagi nyam tu Yuli
0: jut luar biasa betul lagu dari so kan dah mahu dengar.
1: Lagu dari Husni Almuna.
0: Husni Almuna.
1: Syukur wantar sabo.
0: Husni Almuna jet syukur ya. Salam-salam.
1: Salam-salam ke Lile. Moga sehat sabin. Mesti le dengar tu. Dengar kan sepot nak beda. Tak ada kan?
0: Oh kan. Kan ada tu oh kan dah.
1: Lain ke mandu-mandu mandu lah apa? Sebab kapal situanya apa?
0: Terima kasih kan dah.
1: Ya semoga sehat mandum. Selamat di mandu akhirat. Semua fans proper RRI Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih
1: kan. Dan Rudang Du. Semoga sehat-sehat mandum. Terima kasih Uli sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warilun, Kapo Sipluh dan langsung kita dengar lagu Indonesia Raya.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Baik, terima kasih ya buat Warilun semuanya yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz ya, Pro 4 RRI Banda Aceh. Masih bareng saya, barengan Lun Tuan Juli ya, ya Opa. Bahasa Indonesia, hanapu pula tapi ya. Baik, yang nehut dengan lagu-lagu kesayangan Wadron mantan Lun Tuan Pre, partisipasi di Lebelah 88,6 ya, atau di 7055. Sama penelpon yang hadir, langsung tak sapainya di Lebelah 88,6. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oh, halo. Ya, di Lebelah 88,6 ana jawaban. Tak terima mantang mahandi 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awak ku rayu nyu.
1: Iya lah.
0: Gimana cuaca kak di Kuraya?
1: Lemah raya di
0: sini. Oh, sama. Ini pin nanjek kakak. Tapi
1: ya jemuran bio kan jemuh. Akhirnya katanya.
0: Akhirnya kakak. Hanya berapa aman kakak yang penting.
1: Iya, yang penting rezeki lah ya.

0: Kak Lu semerah kak. Lu lu ngolom kak. Akak kakak.
1: Bukan dia murang temerah dia.
0: Oh, jadi apa? Oh ya, engkot akak ah. Oh ya ya betul betul betul masya Allah luar biasa. Okay sahaja mudah-mudahan sukses kakak. Kibat darat pemulia jamnya kakak.
1: Ah kak Ayati sih tapi hilang kata apa pemulia jamnya.
0: Masya Allah.
1: Hai bantu jamnya dayo kau nyo dah pemulia kan. Hai bantu rumah dayo bek gabu ngapi dayo.
0: Tanya jike.
1: Tu tanya kon dah leng HP jamai ik mau tanya tu pegah-pegah abang dah tanya dah leh tak kalau mata abang HP yang kau hana mulia inan kan
0: betul hana mulia ya.
1: Rasa aja Kak Yati kau nyotoh jamai era radio Kak Yati ku mati
0: kau beri tataknya ni mati
1: kak ni akan tiga kau merumpuk ya,
0: oh, oh betul betul
1: nyotoh radio kon hana dengar tu wari-wari tanya kakak kunjung tanya dari jauh.
0: Oh, untuk bercabang kan untuk kakak. Okey.
1: Benar deh, Pak Kak Yati.
0: Luar biasa. Memang tanya harus tak pemulia jamai. Betul adat Aceh memang kental sangat pemulia jamai aja kakak. Ya,
1: betul.
0: Baik, luar biasa. Kak Yati nak dengar lagu dari Sonya?
1: Dari Ajir.
0: Ajir, judul je kak.
1: Ini minta pokoknya Baik Indah Malam.
0: Baik Indah Malam je. Je agak Ajir. Okey. Lagu je lelenya agak. Okey. Baik yeah. Indah Malam pokoknya. Ha?
1: Pokoknya Baik Indah Malam kali orang yang Indah Malam.
0: Je. Baik. Jadi salam-salam ke soal kak?
1: Salam yang pun-pun tak gede Juli le. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dapat merumpuk dengan tiga.
0: Makasih. InsyaAllah kak.
1: Binyan ke Kak Cuci yang nak memantau kan. Yang ke Kak Na nak tu deh. Semoga pun sehat sampai Kak Na balap yang balapan orang minggu.
0: Di part akak balapan akak?
1: Kamu kena deh pak. Pukul lamuri kamu ini onjak. Pasti lamuri ya.
0: Pasti dia kak. Kok mengat pemandangan ini dia. Masya Allah.
1: Kakak ni amat ramanyang lah Pak Binehan kan.
0: Betul-betul ya kak.
1: Semoga kakak ni berdehat. Merumpuk lah menengah kan.
0: Amin. Okey.
1: Yang ke Pak Amri Cik Rana tu. Ke Yahfin. Ke Bang Amir kan. Ke mandu-mandu pun dek
0: ba? Ya, terima kasih akak. Lencok judul je terlumpa je dari Ajir.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih akak Yati.
1: Sama-sama dek Juli tak mungkin nyuruh saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik-baik warehlo memandung nah, kakak Hayati di Kerung Raya ya yang saatnya dengar santai-santai ke begah ya. Kakak hadir gelak sabo lagu dari Ajir. Judul je lumpo-lumpo ya. Mantan tuan-tuan peraih partisipasi warehlo memandung yang nah leke request lagu-lagu kesayangan jut langsung mendeng ya di nomor lebah 886. Terima kasih penelpon yang kak hadir. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah dengan sodipatnya.
2: Ya Pak Safi, ya tengok di belakang.
0: Pak Safi, bantamu ngenjuli bak sangkalinya nya. Oh kali pernah dituram ya lam penerutnya. Bilu.
2: Lam kawe.
0: Okey, luar biasa ya. Bapak Syafi'i dengar dibilang batinnya?
2: Ya, dengar dibilang lah rumah mentah.
0: Rumah Masya Allah. Pasti dengar sambil dengar radio ya, Bapak.
2: Tengok lencah Pak Padi macam tu lah. Padi ke habis lempah.
0: Masya Allah. Berarti kajit panen ya?
2: Ya?
0: Kajit panen berarti Padi ji Bapak Syafi'i?
2: Kalau panen. Baru panen ni.
0: Oh. Masya Allah ya. Semoga berkah ya.
2: Hanya lom cabai aja rencana lom pula tanam malang lah.
0: Betul. Untuknya lom untuk daur ulang lomnya. Baik Bapak Syafi'i, kipan citanya cara mempulia jame Bapak Syafi'i.
2: Oh dengan mempulia jame menantu jame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak berkah.
0: Ya betul.
2: Ni tamang. Lepio. Dama nan. Dapagai i matiu ka.
0: Betul.
2: Setuju. Kata pegah-pegah apa yang boleh ya.
0: Betul.
2: Yang ke mantau ke balong.
0: Jut, baik. Terima kasih Bapak Syafiq. Bah. Lagu-lagu dari sana. Ya, ya, lagu dari ya? Lagu dari sana dengar.
2: Jaga malam tu Lord Sabirin lah no,
0: jaga malam Jit Sabirin eh? Salam-salam.
2: Ya, jaga malam lah kan di jaga malam. Okey.
0: Betul. Salam-salam.
2: Ya. Ya.
0: Salam-salam ke Samantangnya?
2: Oh, salam ke Juli.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat habis. Kamu buka iman.
0: Amin.
2: Oh, selamat iman. Kamu buka iman. Selamat iman.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Salam betul. Betul. Nanti Azanah Suci.
0: InsyaAllah. Amin.
2: Oh, setelah kita.
0: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Salam ke Ibu Cud. Ke Ibu Andi. Salam. Ke Nurul. Alang ke Cik Mat.
0: Ya.
2: Cik ni di Cokli ya.
0: Nak Cik ni, baik.
2: Alang Kanda Jaria.
0: Good.
2: Kayaknya Alam Baru. Kayaknya. Pak Rusli di Surin. Dah ke mandu-mandu-mandu kan?
0: Cik, terima kenapa ya Bapak Syafiq?
2: Sama-sama Alon. Terima kasih Cik. Ini suara tu kata bangun si Nurul si betul lah. Oh.
0: Suara, masya Allah. Makasih terima kasih. Makasih mah. Baik.
2: Terima kasih Cik Balon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bapak Syafi'i dan ke Kak Hayati. Yang kedua Bapak nelpon untuk Kak Salwa ya, menyahana salah Bunuh Ramong ya. Untuk Dr. Rimong ya, di sesi yang berikutnya kita dengar dua buah lagu yang kali tanya dengar yang kali tanya persiapkan. Ajir dengan Telumpo dari Kak Eli gitu.

0: Nuni mandum-mandum, kali dua buah lagu udah dengar sama-sama. Udah terakhir dari Sabrin Lamno, Jaga Malam ya. Kembali kita terima sama penelpon yang hadir di Petujo 055. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya kan? Gimana yuk? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Sonyo? Ya, kan ada pemulia jame dan harus tak jawab salam milih kan? Salah satu je puno. Tapi salam, tak jawab salam yang salah satu pemulia jame. Tapi hanya kejawab yang salam giban. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nah, lah tak pukul tu mentang leh manjat. Halo Warehlon, anak dia dengar su, langsung tak terima lom di Petujo 055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Berat tak sehatnya memang alhamdulillah. Dengan Sonyo?
1: Dengan ya habis. Ya kan nanti ini ya habis. Ya Allah.
0: Kan hana pupa kan tak tanya kan daripada nanti salah lo kan ya habis kan.
1: Ya habis tu anak tu.
0: Ya habis, ya habis. Ha bunuh ya habis yang telefon hana su.
1: Nak mati lelah lo langkat amai tak monggok bantai monggok langkat mati lo monggok tak monggok lo ke mana-mana aja lagi aku mati udip lo udip lo mati lo
0: ke bola ke karat menjuk-juk ya. Jadi gimana cara pemulia jaminya ya habis.
1: Meno, tajak omoh kot yang harus sopan santun ke menan.
0: Betul.
1: Tapi dalam pun, tepun tajak, boh kadang-kadang menyenang orang iman, dia tapi dalam dia tok-tok dia bintu. Mabang tajak omoh kot, kau dah tok-tok itu leh.
0: Betul.
1: Assalamualaikum. Baik lagi ada apa, dah kata, dia mahu lah omoh kot, cocok baju nak. Mana, menan dah bahas pintu, cocok juga dia omoh.
0: Betul ya.
1: Dah marik, dah habis salim tu sopan, nanahan tak tanya, dah bumbu-bumbu majar, kemenan.
0: Betul.
1: Alah tu kita tanya, mah, orang macam, ay, boleh ngon-ngon-ngon tiat, kemah. Nak duduk piu, dah duduk piu, apa khabar, baik jajak, baik omoh, baik jajak, dia bahagia, beri ujak, baik jajaknya, berarti gua ajar rumpa omoh.
0: Oh, bina.
1: Ay, kita pun kena omoh, lunjak je, pada puh, dia ni gua ajar rumpa omoh.
0: Jadi
1: mana lagi lanjut kan sopan santun ni ajak omong tapi ada apa gonyan pun nilai dah yang onyu sihat tak gonyan sehat tak kerja apa apa padahal walaupun buat pencuri tu jauh jadi omong tanya tapi harus sopan santun bu bapai tanya ni kok
0: betul
1: tanya abang Dabi abang Megak je kau abang Dabi assalamualaikum ya pada hak tanya cik mopoh orang ni tapi abang tak mahu kecuali Nabi ya.
0: Betul.
1: Anak sepuluh aku mana? Si bangga weh kau jiko iho. Tengah menyon nabi, gonyan meno, gelangkah, tabuh langkah, gepegah. Umah halum kena, hanya apa dah si nering dayo empat.
0: Si nering dayo, si bini dayo.
1: Ah, pada hek takon gara-gara be abah gepegah tu mati kau, makau korban yang mongkok.
0: Betul. Waktu
1: yang getir ya tabuh langkah, getir tabuh langkah gepegah. Halum kena, hanya apa? Pada hek nyawa awak kerja. Ya mana? Berarti dia topan dantun boleh, topan dantun.
0: Good, betul. Sopan santun dia tanya jabat tamu ya. Luar biasa inti ji sopan santun.
1: Ya.
0: Okey, ya bit dengar lagu dari Sonyo.
1: Sabrin Lamno preh jame apa?
0: Habuno ban. Kong Sabrin Lamno jaga malam.
1: Ya Allah, oh kan ya. Mana Siti?
0: Siti
1: Mercedes apa?
0: Siti Mercedes. Jut. Salam.
1: Salam-salam ke Ibu Eli, si Junita, si Ina, selamat iman donya akhirat.
0: Kek.
1: Wah, itu. Kau hati butuh tanah suci.
0: Amin.
1: Tak bawa tu ke Pak Helmi Santori, ke Pak Hanafiah lu ni, dah mujung lah tak encat. Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara, ke Kak Eli, ke Kak. Benang ke Kak Hayati di Korea. Ke Bang Suli di Suri. Kak Nantar di Lam-Lam. Ke Jurut Nurut Bek Saka Dua apa ke Nurut Jumita.
0: Dek Nurut Bek Dua je.
1: Ke Dua saja ke mana. Kesehatan tapi ke mana. Kadang di tengok konsen omoh. Sebab punya krim buta awak pun.
0: Nah saja ya Abid.
1: Ya, gegen. Kata nama tahu pulang makan ramai.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yahbit. Baik, terima kasih ke Yahbit yang kehadir. Berikut tak terimong di Leblah 886 yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, awak sigli je Ustaz ni.
1: Udah.
0: Kiban cuaca? Oh, kiban cuaca di sini?
1: Cukup tak nak.
0: Cukup tak
1: nak. Nak uji-ujian sekarang ke tatri kau.
0: Oh, ya Allah. Semoga gembira. Ya, mong.
1: Ya, mong. Tapi, ya, nak pada cici. Ya, nak pada cili.
0: Ya Allah.
1: Ya, mungkin ikut nanti mati dengan saya.
0: Oh. Di daerah ya. Hana solusi dari pihak pemerintah deh, Ana loh.
1: Ana loh.
0: Ana, oke. Baik, gimana cara pemulia jamnya, Pak Basri?
1: Ya, ban dijak jamnya rumah tanya mama sih kan. Tadi tu leh ni assalamualaikum. Atau tanya ataupun di toto pintu leh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mang nanti yuk, kemenan.
0: Iya betul.
1: Yuk, tadi tu dalam menyo jamun kuliah jamnya cik ngeranu boleh ya.
0: Oh, ngeranu.
1: Ya, jamu nah, ngeranu boleh ya. Mane ni no tu dalam tak udah kuda habang aja men tayo. Ku tiban dak beri dunia jamnya tab. Sebab dia ruan buku yang nak kui tabu dak juga jamnya nyan. Dan tayo pi be dale nyo nape be dale nganane umien. Tapi ya jamnya kan tiban dengan cara bergerak tap di mang jamnya. Ya. Yeah. Nah, ni kan yang nak mudah lah ilmu juga tu kan. Tak ni urut kawati ya karawati ya luhu. Ni preh lah ya. Kita jumpa buruan itu yang nak mudah kenal. Yang bahasa yang kan, Yuli.
0: Bahasa yang kan, ya betul.
1: Ni preh bubu. Yang istilah sih siapa ni ya yang ni ya. Yang nanti nurut, tapi rugu nurut. Yang nanti Yuli Pak Mas.
0: Terima kasih Pak Mas. Luar biasa Cina. Ya. Cara salah salah boh pemulia jami. Lagu dari so kira-kira.
1: Darah upayang suara kat dua lom.
0: Kapan judul dia apa?
1: Darah upayang.
0: Darah upanyang. Panjang eh? Dia beda lucet bah. Ya. Darah upanyang dari Alfandi.
1: Alfandi ya, betul ya. Okay,
0: baik. Salam salam.
1: Salam pun terus pak KB Yuli. Mudah rezeki payung mu Yuli.
0: Amin. Terima kasih.
1: Balenyan anyo so ya.
0: Habunona Mbak Yabit.
1: Yabit balenyan Kaeli balenyan Tano di Pulau Aceh balenyan Jiman so lo Pak Capi Incit balenyan yang di Langkawi so lo
0: dan di Langkawi.
1: Amin Mamun.
0: Di Waila.
1: Waila, Waila. Balayan Dainang. Yang Al-Kemandan Yogit. Dain
0: Jut.
1: Jut ni. Jut ni. Saya memandu maju buat.
0: Jut, kira mengenai nasib Bang Basri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kedua warihlun yang kehadir Nayahbi dan Mbak Masri ya. Anda siatik tak terimong lom penelpon yang berikutnya di sesi yang berikutnya. Langsung dan dengar lesa bola lagu dari Yusran Yus, Siti Mercedes.

0: Mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali terima sama penelpon yang kehadir Niba Nomboy Leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Bu Ayuli.
0: Masya Allah Kak Nur, gimana bawa Pulau Aceh yo?
1: Alhamdulillah banyak.
0: Terima kasih Kakak Nur. Kak Nur, gimana cara pemulia jame, Kak Nur?
1: Pemulia jame, untuk sudah dari nyawurin kan, kayaknya ada biasa assalamualaikum. Ataupun yang nyawurin, tak itu rindah ya, assalamualaikum, nyawurin, anak, tahu rindah kan. Tapi urung jame, ya, mudahnya ada pemulia, sudah di nurun, kan. Nah, nyawurin, ii, tapi ii, nanti nurun, udah yuli. Itu nak kemudahan, tapi ibu, udah yuli. Alhamdulillah, mulia jame dan mulia mulia rakyat mulia mana suara kan?
0: Betul. Jadi wajah anda jina jame ju oh laki nginap laki apa laki dom gimana ya?
1: Laki masih di malam mulia masih malam ini dan dalam tinggal dari balik gede. Tapi tak urung bebek ini bebek sembarangan tapi ini ya. Turi, ini pun ada turi bebek ini ya.
0: Betul betul.
1: Jadi dah lepas nampak ada bebek ini. Kebetulannya nak urung hanya dengan di orang di mana mungkin dengan orang yang bantu hanya dah anak dah nampak kan. Bila muda kata ni tu tak hangat, kalau ragam kan, dia cuma ngan mentol luar. Tak mungkin tapi muda ni yang hangat tak turun juga.
0: Betul betul.
1: Kalau nanti kena penapang sih nong jadah, penap dan mentang ataupun baru mula si nanti orang tak kesi ni lagi dalam muda mana.
0: Menyemukarat hat nak kuen gak kak?
1: Ni tu, saya tapi dah. Angkat pegang gek-gek cik le ya. Ya urung kata turin. Gua tak boleh raya duk ini. Nah ya. Walaupun nanti ragam. Jadi nanti lah eh bau mau boleh. Memang lagi eh walaupun banyak hana ragam kan. Ya lagi contoh gini tu lagi ngandung nanti ya. Ya minta lah kena kata eh untuk ngandung lagi eh mana nanti tak ada undang.
0: Betul. Berarti tanya berarti harus pilih-pilih cik baik mandum terus tanya teman-teman ya. Baik, terima kasih.
1: Ini menandik ini bala lagu-lagu Karam Gurita ada dari Nadalah Marcel
0: Karam Gurita? Hang bi putali lagunya takut sedih tu urung-urung dengar lagunya Kiban yo Kak Nur tak putar lagu lain je.
1: Musik.
0: Lagu dari siapa?
1: Dari Madalah Marcel. Kita pagi di sini yang pilih.
0: Dari siapa?
1: Madalah Marcel.
0: Madalah Marcel. Okay. Judul Suka Hati. Suka Hati itu serah Juli ya judulnya. Terima kasih. Salam katanya Kak Nur.
1: Salam pertama ke Dek Yuli. Semoga Dek Yuli sehat sabar. Berkah umur karir suci selama iman. Yang keluarga betul cita-citanya Yuli. Alin yang suka cu. Semoga Kak Cu sehat di rumah. Kak Amir, Dek Nurul, Suci Imat, Ibu Daria, Kak I. Kak Kiana, Kak Erna, Yana Lambaru, Radit, Mewardi, Alinyan, Ke Bama Seri, Kak Nyok, Siapapun, Kak Inung, Bukti Daya, Alinyan, Ke Madu-madu-madu, Mbak Ini, Mbak.
0: Terima kasih, Kak. Terima kasih,
1: Mbak Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dan spesial, Encin Tunangan, Kak, Mbak.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih, ya, Kak.
1: Terima kasih juga ya.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Kak Nur pakai mengatakan Kak Nur. Nah, info dah judi baru hang bi putar lagu Masalah Karam Garam Gurita. Takut untuk timbul rasa sedih dah untuk dari para korbannya ya. Baik, tak terima hang buno di 7055 cek ni. Cek ni baik nasi cek ni bah tak terima di 7055 bah. Ah, ni pres jahat bah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan Kak Yana Katro, alhamdulillah dengan Kak Yana. Kak Yana?
2: Iya, benar.
0: Kak Yana. Kipan dah pemulia jami Kak Yana. Hak bunuh dia tak memang kagak pegah li waris-waris yang lain. Mungkin ada yang lain tu. Mungkin dari Kak Yana, silakan.
1: Yang lain paling macut kan. Nama je pemulia dia mai tentaji tanyo yang porumoh kan. Mm-mm. Bukan tanyo yang injak menjame. Tanyo yang porumoh dah terima jame. Dan tidak cik Kipan Juli. Karena yeah. kan nah yang tak berturi, nah yang hana tak turi kan. Jadi kita pilih-pilih lah.
0: Betul.
1: Karena jame nasib yang nak mengadap, nasib yang nak mengadap. Bagi apa pun awak yang pegang kan. Ban dalam lah itu. Dalam tiu kan. Kita mau dalam kan pak yang tak duduk ke duduk. Alih ho-ho gemerabi. Tutup likut. Likut tanah ya. Umar nabaknya. Kakak tu bang sabuh dah. Pokoknya
0: kan sensus rumah lah. Sensus rumah kan, betul-betul.
1: Kan sensus penduduk kan.
0: Ya.
1: Sensus rumah tanya apa yang naik ikut rumah tanya apa. Gleh pun nak gleh. Habis sensus katanya.
0: Ya, betul.
1: Jadi, ya, jadi jadi jaman punya tanya apa mulia jamannya. Abang berkalem. Tanya wajib tak berkalem kan, temenan kan.
0: Betul, setuju kan.
1: Tak berkalem. Kemudian tak tanya punya orang sana muturi pun apa kelek. Baik langsung juta-juta teman-teman kadang tak soleh
0: ya. Ya betul ya Kak.
1: Teman dia. Kelihatannya digorok dia ni.
0: Takut-takut pencuri lah Kak.
1: Takut tadi hipnotis saya. Beh barang lah rumah hijau.
0: Iya. Betul-betul ya.
1: Kena kejadiannya kan semua jamai kayak tadi hipnotis kan.
0: Betul-betul.
1: Ucok surat tak surat. Ini ada surat muhnya. Oh nah ucok si ah. Oh ini ada perlepen. Bangga tubit si gata. Kahan alih orang
0: ya Allah.
1: Ingin pih berhati-hati dia dan yang terimang jame.
0: Betul setuju.
1: Punya kata turi kadang ken tu tali utama kan.
0: Betul punya kata turi.
1: Itu Juli tu. Juli. Aduh. Dika sedikit kan. Pio. Tapi ya tu. Pukul dua tika, pukul dua empat kursi mana kan. Yang mudah di dalamnya.
0: Betul.
1: Jadi, itu Pui Juli Kak Yana pegat. Karena untuk awan Kak Yana pegat teh, pu kopi, pu susu hanya jeb.
0: Jadi tanya.
1: KDM ke urang no kan.
0: Ya. Jadi
1: kenapa tak urang dah pedaba kan? Jeb ni dunia. KDM. Lun ada rah tinggi. Jadi pada pertama baik hek li dah pegat ada yang kerpa gerpu likut anak dapa anak gaduh dengan jame kan. Tahan ke jeb ni.
0: Betul.
1: Lagi lah kak ibu teh makan tak pertama lah pu i lo pegat. Oh lo baik pegat i mamai lun pegat. Ibu teh hentang lupa.
0: Betul-betul-betul Kak Yana.
1: Ibu teh apa, nak bubur dah pegat pun nak. Saya punya bubur-bubur kolak-kolak mameh ke hangga baju si kan.
0: Ya betul.
1: Dia pun hindari gula.
0: Betul-betul.
1: Jadi tak tubik bubur yang mudah lah Pak Rumah Sanyo kan. Menyenau burung dari ublo ya. Dari ublo luar si ah kan.
0: Betul.
1: Orang lho pun yang mudah haju lah rumah kah. Mungkin dah tinggal jamai rumah saya tubik dia minta kuih ya menang.
0: Betul ya Kak.
1: Jadi.
0: Kameran.
1: Bolehnya tak pakat punya. Hai punya belah Juli. Tumben terkena. Kau dah Kak Yana Juli benda undang nyo maulid undang kan.
0: Ya betul-betul betul.
1: Jadi tak tanya
0: tujuan
1: mana pernah apa aku berlain
0: tak tanya bertujuan Kak.
1: Bertujuan maknya jadi tanya tak buka pembicaraan lah. Maksudnya memang tanya sibuk masa Kak Yana sibuk tiba-tiba Juli tu Kak Yana menjak duit. Pernah tak tak memang kan. Kali pergi habar kali babah nyo pergi habar dua krek tahu kan. Jadi nyo Kak Yana lagi mau apa Kak Yana pernah nyo mencak kai perah ni nyo nak sampai dah nyo tawe awe ah ngon lah deh kali nyo lagi tanya tetap punggung menjura kan.
0: Jadi tiki
1: kosan ke jadi tanya urus porong-porongnya berjujur.
0: Betul-betul.
1: Jadi Juliti kan dengan senang hati nah Kak Yana Juliti mencak sedih lah pegah sedih ya. Baik tanya hana tak pernah habar sibuk nge-hape tak Juli kan kok lagi kan Kak Yana kan persepsi Juli ke Kak Yana kan kadekan
0: ya betul ya Kak.
1: Tapi itu Kak Yana Juli ijak tu gogo hana mulia kan gadung HP. Gara-gara Kak Yana hana jujur Kak Yana mejak berhe Kak Yana. Bila si Abah lu dah jamil kah? Apa si Ai nan ka be ngajak saha?
0: Betul Kak Yana yan.
1: Jadi tanya bujur ka pegang haju. Be urangnya sakit hati katanya urang je dipalak katanya kan.
0: Be salah paham.
1: Kayak hantu tu. Kita pegang haju.
0: Okay.
1: Juli Kak Yana mejak. Berat tak Juli ba. Okey Kak Yana.
3: Tak tali. Tak intak tu buat pintu. Kena dadah Yuli. Hati-hati buat jalan ber.
0: Bintang kaya nanya. Jadi betul-betul lah. Tanya pilih-pilih sheet.
3: Ya, harus pilih-pilih. Kerana orang hana datuk. Tanya hana datuk. Oh, di mana tadi?
0: Betul ya.
3: Walaupun hati ini hentik ke. Nanti tanya manusia kan. Tetap nah. Yang hana betul lah. Uli ada yang ada fikir. Ya.
0: Betul ya Kak Yana.
3: Dan orang yang tanya terima pinjam kan jinanit yang hanagan kini yang tanya
0: betul-betul
3: jadi tanya baik mandum tak memang udah larmo jadi lagi like, kesan tanya mengon yan nah yang jid luar pagu nah yang dalam pagu nah yang jid larmo bahkan nah yang jid ukama
0: betul-betul
3: nah yang betul, betul. Jame yang laki-laki dom bak tanya menya memang kan betul-betul teturi hat-hat yang jid apa dom Juli tapi menya masang samar-samar ya apa coba
0: mentah samar-samar be ya
3: be lebih kat be menghindar mentang dari hal-hal yang hanaga
0: jid
3: ada tanya kan wajib jaga keluarga tanya ada jaga harta tanya kan?
0: Betul betul.
3: Jaga diri tanya sih.
0: Betul ya, Kak Yana. Setuju nyo bagi Kak Yana pegah. Oke.
3: Oke, itu aja dah.
0: Baik, luar biasa Kak Yana. Dia masuk kancik ke Juli jadi bek terimong sembarangan terimong.
3: Iya, betul pulang tanya Fidro di rumah Hana Linto maksud kan? Ataupun orang betul lagi Kak Yana antu anak mik kerja kerja Kak Yana tinggal Fidro di rumah Kak Yana tetap harus hati-hati. Walaupun antu kali hati-hati tak tanya lagi nyan terjadi sih hal yang anak tak inginkan berarti kata takdir Allah.
0: Takdir Allah. Kan benar, eh? Betul betul siap.
3: Aja berusaha, ilah tak hindari. Kan
0: betul. Okey luar biasa. Baik Kak Yana. Kak Yana ada lagi lagu dari so kira saya bohong.
3: Urangnya Kak Yana lagi dari Army tu.
0: Army.
3: Pasrah hati.
0: Bahtera hati. Okey. Salam-salam makan.
3: Salam bontak ke Julina. Semoga sehat sabe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Terima kasih.
3: Awak sensus penduduknya menyejak dua tapi berhati-hati sih.
0: Jut kakak.
3: Terkat pura-pura sensus-sensusnya. Nah Yuli.
0: Ya betul.
3: Karena lu kejadian tak pura-pura tanya alamat, pura-pura sensus. Habis
0: betul ya kak jid.
3: Lainnya ke yang kadang mangguna bendu-bendu maju dekti ke kak ngom situ cuk tengah kan cuk tengah ada orang-orang cuk tengah sama ngejubu
0: cuk tengah biasa dangdut kenyan
3: kan nasi enggak nih gogo punya nah anak sibuk nas tak berbu lainnya ke ya madi si ke bendu-bendu apa
0: cik kak Yana tirai bahtera Ami Rahmi
3: kan Ami Rahmi.
0: Jadi
3: Army Yusuf.
0: Army Yusuf. Oh, Army Yusuf ya. Okey, bahtera hati ya. Okey nah, kakak.
3: Okey, terima kasih Juli.
0: Kakak bahtera cinta. Army Yusuf bahtera cinta yang nah bahtera hati dari Saifullah. Saifuli.
3: Mahkota hati?
0: Bahtera cinta nahkota hati. Ya, nahkota hati ya.
3: Nah mahkota.
0: Mahkota. Mahkota. Mahkota.
3: Oh, berarti bahtera cinta ya.
0: Bahtera cinta. Mahkota hati nah. Okey.
3: Bahtera cinta untuk.
0: Bahtera. Hanya jadi mahkota hati. Ya betul deh kayaan. Ya betul. Bahtera cinta mantang bah.
3: Okey,
0: baik. Terima kasih ya, Kak.
3: Sama-sama, Juli. Juli, semoga sehat, Habibur.
0: Terima kasih, Kak Yana, dengan cuman
3: sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih ke Wareh, Don, yang kehadir, Kak Yana. Dan nen Kak Nur, Kak Buno. Cik ni, dah terima oleh sahabat dia. Sayang, Cik Buno. Telepon-telepon aja. Halo, Assalamualaikum. Cik ni.
4: Waalaikumsalam, Cik ni.
0: Cik ni. Cik ni Hana lu putar lagu lah aku terima cik ni karena cik ni dari undokan yang telpon. Kiban cara pemulia jam ya cik ni?
4: Oh, dah terima jam ya dah yo ya mai bunyo ni. Beri putih bantu demo mak dah yo. Kuyan yang dia.
0: Get.
4: Eh, lu kali ni juga orang muka kareng dia pe dia belum pun dia mai rumah.
0: Gebi dom cik ni.
4: Dom beri dom tapi dom ku eh palang tamu.
0: Di ruang tamu.
4: Okay, kan? baru ruang tamu.
0: Gak. Tegah kak ya kak cik ni.
4: Nya tinggal dom ku eh rajin dan kama nya. Ya semua.
0: Eh tu.
4: Yang paling cik tinggal. Orang mencuri tapi anak cam curi. Lepas dia orang lepas dia mohon dia. Tahu semua hijau dia undung. Kadang cik nak kecok dia baru-baru dua nak lunturi.
0: Astagfirullah. Nah, pelajaran yang berarti kita nyoman dumnya cik ni kan?
4: Yang punya, ni urung tak kareng yang nahi lun. Ya orang yang tiga ya hi. Yang kecil kami ketemui dia dong kalian di rumah dari kecil anak lenturi dia baru-baru.
0: Semoga baik terulang lagi kejadian lagi nyom eh.
4: Yang punya.
0: Good.
4: Laki dia buat air dan kamar lumpur air luang kecil. Kan kamar ni ada hebat sama dia ni. Cuma dia mari dia dan dia. Tak kupa mari. Ni pegah dia tengok je, pegah mak dia buat kupa mari brand pun. Dia ada lenti pun.
0: Ya Allah, semoga nyonya di pelajaran kita nyonya mandu-mandu.
4: Ya Allah, nyonya berangkara dapat air.
0: Terima jami, batasan-batasin lagi kak Yana pegah. Nah yang bagian di luar mentan tak terima ji di ruang tamu dan nah yang sampai udah pu.
4: Ya, ya.
0: Baik, Ceni. Ceni nak dengar lagu dari so kira-kira ronyo Ceni.
4: Kita lom sambung, Maimun.
0: Maimun, okay. Salam.
4: Salam ke Dek Yuli le. Semoga selamat iman Dek Yuli mendah rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin. Lagak tak doa Kak Cik Nio.
4: Habis kan Dek Nurul Jumica. Kak Cik Zarika. Kak Anggi. Dan kemandum-mandum.
0: Jut, terima kasih Cik Ni.
4: Gek sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Cik Ni, ke Kak Yana dan Kak Nur yang kehadir di bak sesi yang kali hubungan dan nyonyan sesi kelima menyatalah. Langsung dah dengar lagu dari Dorles Marcel Encin Tunangan spesial ke Kak Nur ya.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Rupet budaya anu nanggrok.

0: Let me get up.
1: Reno memandu yang matang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Mantan lon tuan pre partisipasi ya Wak Roma Mandu Moreh lon di Leblah 88.6 dan di Putu Joko Solimo Limong Cini lagu Hapuno kalau don hadirkan ya. Kiban haba maksudnya nanti telepon lo kembali. Puna maksudnya Ceni ya. Puna yang tinggal dan Ceni ya. Tapi kesempatan ya ke Gobjek Ceni ya. Baik, mata lo tuan pre habunona nomor yang tak dikenal ya memanggil ya. Cuman Hanaka Juli gantung karena tetap no lagu menteng. Namun laminate kan tayang tergantung. Jadi yang kembali menteng telepon Naju untuk Warihlon ya. Mengingat Wate Pika menunjukkan po 11:20 Wate Indonesia Barat ya. Sembari lompreh penelpon dari Leblah 886 dan Put 7055 tak baca le SMS yang kehadir ni bak kesempatan uronyo jadi tak baca bah. Okey, berikut dari Assalamualaikum Kakak Juli. Waalaikumsalam nyo Kak Yani di Kaju. Ya, sahabat Kak Yani daerah Kaju berada dalam keadaan sehat mandum-mandum dan sekeluarga ya. Amin. Menurut Kak Yani, cara pemulia jame menyena jame jak ba rumah tanyo yang pompon dah sambut dengan hangat. Tadong bak pintu sambil tak salam. Luhnyan dipersilahkan tamong ya. Okey. Luhnyan biasa ji na ta hidang makanan atau minuman mebacut bek sampai jame perut kosong ortre wate truh bak rumah tanyo. Biasa ji menye urang Aceh menye kawate luho memang sekalian kepakat pajuh buleho ya. Wate jame pamitan mejakwo pih tanyo tak antat sampai pintu. Okey. Tapreh jame lewat bejioh dari rumah tanyo baru tatamong temalam rumah tanyo ji. Okey. Terima kasih Kakak Yani ya, subhanallah ya. Nah, Kak Yani pi lake sabotnya lagenya mantang Kak Yani depe ka je. Terima kasih Kak Yani luar biasa betul-betul. Menyena kemudahan tanyo jo. Menyahana kemudahan talak ke ma tajo ii putih mantang mitnanya. So depe nyo bantawa dari luar mungkin ya bantuk rumah tanyo mungkin bantawa dari bandar, bantau dari Sabang mungkin atau sebalik ji. Nah, atau tahu dari luar nanggrom nang kan. Dah ana tak pernah lah tiba-tiba teruk jame. Tajo ii putih manteng, bek tabi buah ana apa. Kakak ada dua sama putar lagu dari Fiza Mafiza Mak Pesanding. Okey. Kakak selamat bertugas mantan semangat berterima kasih untuk Kak Yani ya. Nah, warai lo mamandum. Nah, sama SMS yang kehadir kalau dah baca. Wah, ke Hana yang tamongnya. Habun lo, nomor yang tak dikenal memanggil. Ino ke Hana tamong le, kiban le. Untuk Kak Yani, insyaAllah lagu kalau lo persiapkan dah dengar sama-sama. Menye umpama ji. Umpama ji Hana yang telpon, nom kah? Kakak, tak putar lagu Kak Yani mantang.

0: hadir sama penelpon langsung dah sapa di Put 7055. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Satari oi.
1: Ya.
0: Iya, gimana cara pemulia jami Pak Satari oi?
1: Oi.
0: Gimana?
1: Cik dah uroh Aceh Jaya.
0: Treat uroh hana pepe ino pihwinan cik. Ino remang-remang bajut, alhamdulillah.
1: Oh, hana ujian yang uroh. Sakit berat kaku mah.
0: Mudah-mudahan kebi rahmat kan tu. Wah, di bulan lahir nabdinyo ya Allah menyata laki benepe kekabulkan. Jadi Papa Satari, oi, gimana cara pemulia jami menjadi daerah droni di Aceh Jaya?
1: Oh, pelera jaminya.
0: Terimong pun ya. Pemulia jami.
1: Terimong jami ya. Terimong jami ya di biok terbuka kupi.
0: Good.
1: Di biok bobo yang jauh doh. Terimong jami.
0: Good.
1: Menyayi oh dia dah mendong ni mau kena yang mendong di malam.
0: Okey.
1: Di uli.
0: Jadi
1: nak mendong di uli.
0: Eh, kabeh reh tak nak aman tak nak. Jadi dengar lagu dari Sonya Pak Satari oi.
1: Lagu Perdua Cinta lah.
0: Perdua Cinta dari So?
1: Armawati Air.
0: Armawati Air ke? Bunuh awai tak bunuh benge. Lecik man. Selain Armawati Air?
1: Sebegit lah.
0: Berget judul ji?
1: Judul ji silap cingkrit mendong lewa.
0: Judul ji apa? Silap.
1: Silap cingkrit.
0: Silap cingkrit. Silap cengkrut, cengklot. Ju, calum ke so?
1: Dah Ulfa nak mpok lau.
0: Kakak Ulfa goh lom, kakak Ulfa.
1: Najak mau ji.
0: Ana. Calum ke sonyo Bapak Satiri oh.
1: Kepala anak-anak dipun ni kena aku.
0: Kakak Ulfa ya?
1: Hana
0: turi lom dengan Kak Juli, Hana tamong lom pasang Kak Ulfa.
1: Hana tamong lom.
0: Oh, Kakak Ulfa Diana ya? Di Nesuk ya? Kakak Ulfa Diana? Betul?
1: Di Berawe.
0: Di Berawe. Okey. Salam-salam ke sama mantang ke Kakak Ulfa?
1: Salam-salam. Salam-salam. Ulfa Berawe. Ya, Habib Ule Karing. Mama, Bapa, di Jogereng. Saya pulau.
0: Gat.
1: Kak Inong Lam Reng. Kak Ili Pagair. Cik Mat Ilam Baru. Yana Lam Baru. Anissa Lam Penerut.
0: Gat.
1: Yang lain mau mandum.
0: Je, terima kasih Papa Satari oh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua bapak nelpon ya. Sabuh WA, sabuh SMS, sabuh telepon ya dari Pak Satari oh. Nah, lun preh mentangnya partisipasi Miahana langsung dah dengar lagu-lagu warih lun laki yang bunuh ya. Nah, dari Kak Yani ya. Sabah Put 7055 hadir lam. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mau diile adik Juli dengar lagu dia.
0: Oh iya, baik, terima kasih. Baik, langsung ya. Pesanding Fiza My Fiza yang kagak kelik kayak ni.

0: Dimanapun Anda berada, terima kasih yang mentang sedia di frekuensi 88,6 MHz Proput RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Ya, mantan dengan lentuan Juli akan terus menemani Wadrom hingga si Atuk Poh si Poleblah Wate Indonesia Barat yang pasti ji ya. Nah, untuk informasi WTP di studio kami menunjukkan Poh Siblah lewat leplo 8 menit Wate Indonesia Barat. Untuk sesi keneleh mantan lentuan preh leboh atau dua buah panel phone ya. Jut telefon langsungnya warih don di leblah 886 atau di telefon 7055 ya. Nah, untuk warih don pemandum kiban untuk kesempatan ronya tak terima le yang kehadir di leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyan awak apa awak sama Hani?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehatnya awak sama Hani. Pak Amri ya. Kiban cuaca Pak Amri di sini? Kiban cuaca di sama Hani?
1: Cuacanya agak
0: lumayan ya.
1: Agak lumayan lucu daripada baru.
0: Alhamdulillah inopi lumayan karena redupnya kan. Jadi kiban apa sama ni cara bagi cara terimong jami atau cara pemulia jami menjadi daerah samahan ni?
1: Cara pemulia jami. Aku anju.
0: Ya, kibat.
1: Kalau jami le, kadang jami juga bang.
0: Mampajinyo. Penyiar propet yang jaga deh ya, kibat.
1: Kan ya. Mana punya apropo, punya rulia kan, ada pemulia dah.
0: Nak kita putar lagu tu, punya nak kita putar lagu.
1: Lado kan yo, ada Yuli, jame, hana itu beru,
0: ya. Ya.
1: Mandi dia. Assalamualaikum, putih rumah, ayu berlang, tak gejak dia, ayu untuk bona.
0: Gejak-gejak tahu rumah tu. Betul.
1: Jadi walaupun kalau kenyame, dia kah dia agak nanti. Ini harus nanya, tu. Karena nanya ni, jame-jame uru-uru kita segar. Tak gejak tu, kalau dia tu, tu kena lawur. Daurun tanya segamnya saya buka apa aju.
0: Hana lah mana kom ya?
1: Jadi pernah kejadian kan? Kenyo urina lom kan guru sih kan gundang tewang guru.
0: Ya betul.
1: Netru jamai lain, tapi adu tu tahu dewan guru. Mana kita beli tu? Kaya apa apa ya dia tu?
0: Nah, ikut campur ah. Caplok-caplok aju cik kenan lah. Pada hana mumpum dah kan.
1: Mereka untuk menang ni, tanya orang kata depunya. Lon hana yang hana sama dengan awak nak.
0: Bermupum lah, tak kena.
1: Bermupum. Mangga-mangga dah pergi haju. Buta-buta-buta tuadro, tanya.
0: Betul.
1: Lepas tu, anak itu tuadro, kena.
0: Dapat,
1: ya. Kau undang, kau biadu, kau nak lah kau orang. Kau malir, tanya. Ini, kau menang orang.
0: Tempatkanlah draw bak tempat ji ya bahasa kita nyo ino.
1: Ya.
0: Betul ya Pak Amri ya. Okeylah Pak Amri nek dengan lagu dari song kira-kira uronyo.
1: Uronyo de. Berosa dalam hotel lagu de.
0: Berosa lagu apa yang Pak Amri?
1: Hotel lagu peh parang lah lagu Juli Putra.
0: Peh parang. Peh barang lagi, ni lagi peh barang.
1: Ronyo.
0: Peh pun ronyo peh vale.
1: Ronyo Iman non tadi.
0: Iman, belebo dari so?
1: Dari Ramaroy.
0: Ramaroy. Belebo tata setlenyo sama-sama dah dengar betul. Okey, Rahmat Roy featuring Dek Nazwa Imong.
1: Imon Ramaro.
0: Ya, featuring ganyan duet ya, duet ya.
1: Duet.
0: Okey dengan Dek Nazwa kah?
1: Dina dua, betul.
0: Okey, Imuang. Okey, salam-salamnya. Family.
1: Salam, kontra, kontra, Deli. Semoga bu sehat tapi bu panjang umur, bu muda rezeki.
0: Amin.
1: Bu nejak tapi waktu diun, jai burmu.
0: Amin. Yang
1: dengar-dengar tudra katanya, maka.
0: Katengun.
1: Apa ada telara tamu? Apa? Kau dengar tu dah dengar no.
0: Allah Akbar. Sampai ketengah dari.
1: Tanya dah nak lepo lewat aja. Ambil kahan aja ke? Mana lagi apa apa dengan tu yang tu?
0: Jadi wajan telefon.
1: Wajan telefon.
0: Okey okey.
1: Jangan mengatur je atau kiri. Dah dengar-dengar radio kali tengah.
0: Mangat spoil-spoil pasang.
1: Jangan berlaku rumah kau macam rumah ngak tapi.
0: Amin. Jat terima kasih.
1: Kemudian tema lamar mati lamar wajon lebih tang. Kanda dari alumbat ya abi tulai dari.
0: Jat.
1: Baru seli tetangga dari yang sore.
0: Iya ya. Pak Rusli.
1: Ke Ayati Korea. Ayah Galang Pulau Kaili Pegarai.
0: Jat.
1: Dari Nabun ke depan. Ngawan tayang Deli. Terima kasih banyak dah.
0: Jat. Terima kasih Pak Amri. Berbagai maaf baru lagu Begah Salah Buddha.
1: Kau anak pun kan orang tali haji. Salah kira rumah tengok yang dia punya umur.
0: Jat. Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak Adik Nurul apa?
0: Jut, Kadik Nurul belum ni.
1: Oh, Nurul Deli.
0: Jut, terima kasih sama-sama.
1: Ya, tersinggung je. Nama tak lihat. Tengok tak lihat. Dan jalan.
0: Jut, terima kasih apa?
1: Lagi tu nak tanya obat sehat tapi mandu.
0: Mandu, tanya obat sehat. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasihnya Bapak Amri yang kehadir ya. Siapa penelpon tu? Jangan tanya preh. Warih lumba mandum. Nak tak dengar lagu-lagu yang awak ronan laki mandum ya. Jangan tak baca WA mentang yang kehadirnya. Okey, berikut WA dari Kak Leli. Kak Leli yang nak di kawasan Kota Bandar Aceh ya. Tepat di depannya Kak Leli. Hana pegah tepat di depan ah. Assalamualaikum Kak Jeli. Waalaikumsalam. Cara pemulia jame menurut Kak Leli. Jut dah terimong jame at pintu pagernya. Jut pi dah terimong jame at banjo, banjonya apa? Ha? Ruang tamu mungkin ya. Okey. Je dah terimong jame at dapur. Jadi benar tempat-tempat ji pih untuk waris danyo dah terimong jame. Bek mandum tapat-tapat ya. Betul ya Bunuh lagi Kak Yana pegah Cik Abunuh lagi waris-waris lon pegah lagi Kak Nur, Cik ni pegah Cik ya. Lagi ya Bit lagi mamandum Abunuh tamong lagi Kak Eli pi betul chat-chat yang pegah ha? Jadi benar tempat-tempat ji dah terimong jame. Bek mandum tamong lah rumah ya. Menyenda sensus-sensus antu dah tanya ngile di luar. Bek namnya jadi luar dah terimong di luar mantu. Ya. Okay. Kak Leli pun pegah tegah-tegah punya terimong jame. Bek-bek salah terimong jame. Jut-jut jamenya kan jame. Tapi pencuri ya. Atau jut hipnotis-hipnotis urung ya. Okay, terima kasih Kak Leli. Okay, nyan mantang dek dari Kak Leli. Terima kasih, kasih kembali. Ini putar sabuh lagu Dari so Kak Leli Hanana pegah. Okay. Dari Amir Rahmi. Padahal Amir Rahmi kali ya Bu Nur Kiban lah Kak Leli ya. Okey, Kak Leli ni we ala en Kak Leli. Menyahana don gantau laju jut dari Nazila Pofa ya. Nazila Ponanyo Musahi. Mehasi ya, mehasi ya. Lelaki mah ni lembut tadi lagu dari Amir Bu Nur kali Bu Nur ya. Baik, terima kasih ke Pak Amri dan ke Kak Leli yang kehadir. Karena pihana penelpon nih, ya langsung tak dengar lagu dari Rahmat Roy featuring Dik Nazwa, Imong yang kagak lagi Pak Amri.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Korelun dimanapun Anda berada, terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz. Itu dia lagu darinya Ramlan Yahya dengan Rumo Aceh, yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya sesaat lagi kita juga akan tepat di pukul 12 lebih 45 menit kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti juga kita akan mendengarkan sesaat lagi lagu-lagu islami lagu-lagu kasidah maksudnya, keruan dengar Anda semuanya. Baik, sebelumnya masih ada lagu yang sudah saya pilihkan di sini, miliknya Ajir dengan Rahasia Cinta.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat duhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 98,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu Islam yang sudah kita mengantarkan kita juga ke pukul 12:58 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa di waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kupamit. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian KAIN Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan KAIN Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: gimana kabarnya di hari ini, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Aing gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Pro4 Network hari ini dari Pro4 Jakarta, kita bakal barengan dengan Pro4 Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Pro4 Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
1: Ai, apa itu?
0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya Gorontalo panas.
0: Oh, panas ya.
1: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
0: Oh ya Allah.
1: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
0: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
1: Oh, double ya.
0: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
1: Iya.
0: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
1: Tema kita siang hari ini, Ai, itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga. Karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu ada identiknya, ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga. Karena di situ ada para pejikirnya.
0: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Hari ini narasumbernya hadir atau via online nih, Kak Feni?
1: Ya, yang mana nih?
0: Narasumbernya hadir atau via online?
1: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
0: Oh, online ya.
1: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
0: Bersama narasumber kita siapa? Kakak ini?
1: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
0: Ustadz
1: lebih
0: muda gitu ya, Kak Feni ya.
1: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
0: Iya, mungkin ya.
1: Iya. Seumuran kali.
0: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Pro4 Gorontalo, supaya nanti pendengar Pro4 bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
1: Iya. Kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Pro4.
0: Nomor di sana ya, siap. Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya, Abang Pop pendengar Pro4. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh?
1: Terpisah-pisah.
0: Oh, terpisah-pisah.
1: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
0: Jadi banyak.
1: Terus
0: ya.
1: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan hias menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
0: Walaupun panas ya.
1: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
0: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
1: Biasanya itu satu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
0: Oh, gitu.
1: Bukan mereka lebih senang

0: sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
0: Nabi, iya antusiasnya luar biasa, sampai segitunya sampai lemari. Siapa tahu minggu, bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Jadi
0: itu ay apa Jo nih biar lebih enak. Ajo ya.
1: Jojo aja.
0: Iya. Siap. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
0: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
0: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082 0811 430 4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau atau mau belaan. Kedua lo bisa bergabung di 0811 430 4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Ya, sudah telepon kan di sana Kak Feni?
0: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya.
0: Sudah ada ya. Baik. Okay. Silakan, Jo.
1: Halo, Prompa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emang nih?
2: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
1: Mau bergilir ya, biasanya
2: lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
2: Iya, betul, apalagi kan enggak ada hujan nih. Bisa mau sapa dong kasih ini.
1: Oh, silakan.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Yang juga alhamdulillah baik. Kalau itu mau nanya dong.
1: Iya. Silakan.
2: Ya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah.
1: Iya.
2: Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
0: Serambi Madinah.
1: Serambi
0: Madinah kalau
2: di Gorontalo. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya
1: narasumbernya ada Ustaz.
2: Ustaz belum datang.
0: Hah? Iya.
2: Kalau
0: ini masih ditunggu bisa bergabung.
2: Mau nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
2: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada dulu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, terus ada ya paling kayak selama, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa? Telur?
0: Telur ya?
2: Namanya Male di sini, Male.
0: Male.
2: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
0: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya. Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
2: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga.
2: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
2: Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Jadi masing-masing juga bawa ya?
2: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini, ini itu. Ada juga yang bawa kue-kue gitu, banyak pokoknya macam-macam lah makanan, gitu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa, Ca? Ada pertanyaan nggak tadi?
2: Pertanyaannya yang tadi
1: apa tuh tadi
2: Serambi Mekah.
1: Sebutannya aja gimana
2: sebutannya
1: okay. Siap.
2: Kalau gitu. Siap. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih Ica.
2: Gunak aja ya Kak Seni.
1: Boleh, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
0: Ica di Bone. Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
0: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya Kak Feni ya.
0: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
0: Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
0: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Okay,
0: ya kan kita sudah terhubung
1: ya bersama Ustaz Bima Katara ya. Siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustaz.
3: Selamat siang juga.
1: Oke.
2: Benar.
0: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
0: Ini jikernya di Bualemo ya Ustaz ya.
3: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapat undangan di sana, yaudah kita berangkat ke sana.
1: Baru
3: sampai.
1: Iya siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara, kafe ini boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
0: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempatan di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
3: Iya.
0: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualima,
3: Kabupaten Bualima. Baru sampai. Ya.
0: Gimana kabarnya di Bualima, Ustadz?
3: Kabarnya itu satu kekeringan.
0: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
0: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak
3: kering. Iya, agak kering.
0: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Terus tapi, selebihnya terkait Walimanga itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
0: Pasti bagus
3: masyarakat.
0: Tidak mengurangi
3: masyarakat, tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustaz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang kalau dulu heboh di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
3: Iya, ketika orang berbicara tolangga, walima dan toyopo, Yeah. Ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
0: Rasa syukur.
3: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walim, ataupun toyopo. Itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, yeah, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, yeah, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolom beng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, yeah, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Yeah. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira, iya, sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
0: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
3: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
0: Iya,
3: itu ada dari yang namanya toyopo.
0: Toyopo, iya. Ya,
3: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di sih di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
0: kecil, ya,
3: bentuk yang sederhana juga kecil.
0: Iya.
3: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang, sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
0: Yeah.
3: Setiap tolangga, setiap walima atau 50 tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo di labo lipat. Kalau orang tua bilang di Labuan Plata, baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu yang jangan sampai.
0: Mesti ada ya Ustaz ya.
3: Tetap mesti ada. Tetap mesti ada seperti itu.
0: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
3: iya,
0: ya,
3: macam-macam.
0: Ada yang model perahu, ada yang
3: iya, macam-macam.
0: Model menara ya, tergantung ya.
3: Iya, tergantung
0: mereka.
3: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik pelangga.
0: Iya.
3: Dari profesi dari seorang pemilik pelangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik pelangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
0: Iya tuh ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
3: Iya, sudah semakin banyak, semakin
0: ada snack,
3: semakin beragam.
0: So lebih banyak DPI isi sekarang lagi Ustaz ya.
3: Ya, kira-kira begitu.
0: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
3: Baru pulang kali.
0: Baik, Ustaz, ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz orang muda ya. Ustaz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
3: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
0: Iya.
3: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, semulai polikolombengi, astaga, semua dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi ekstas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
0: Iya.
3: Seperti itu.
0: Iya, jadi air di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
3: Iya.
0: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya Ustaz ya.
3: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
0: manis
3: itu.
0: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya kafe ini.
0: Iya, sudah manis sekali.
3: Manis karena sekali.
0: Karena dia terbuat dari telur, terigu sama ya, cuma itu ya Ustaz ya, telur sama gula ya.
3: Tiga
0: bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustaz ya, sedikit tambah-tambah rasa ya.
3: Iya, dorang so modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
0: Iya, bahkan bentuknya ya kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya. Sebenarnya dia kuenya agak kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
3: Karena satu enaknya, satu awetnya.
1: Berarti beneran. Awet berapa lama itu?
3: Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolamnya kita, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolaga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
0: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolaga ya.
3: Iya.
1: Beneran. Iya.
0: Baik. Pokoknya Ai, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang, orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali.
3: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana. Terus saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak poloheng, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung polhengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
3: Terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung polhengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
3: Kemarau, kekeringan.
0: Kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorang banta, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu.
0: Iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
0: Walaupun panas tidak matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasukan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
3: Di kemarau.
0: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada ada pelaksanaan di kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walimah di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom begini, nanti saya anterin. Sherlock saja. gitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
3: Kalau mau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi wali, tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Cili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penzikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsuntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melakukan.

0: lantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan maulid Nabi.
0: Ya, kayak kalau zikir itu, ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili,

0: falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau itu. Orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai, pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara jikir tadi ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu ini saya melihat bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias pelangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya, Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar, karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah? Kafe ini belum? Atau
1: belum? Iya, belum ada.
2: Belum, Gorontalo
1: ada. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat. Kita buka
1: ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Feni, Tata Feni.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini Tika Ngafani sopan Tita Ayu ya.
3: Iya,
1: apa
3: kabar? Iya,
1: Nona Ambon silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pekanbaru Jakarta. Selamat siang Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo.
3: Langsung ya Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima.
0: Assalamualaikum.
2: Iya. Boleh
1: silakan. Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya dari Maluku Tengah.
0: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, dan juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata, juga buat Bang Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya. Oke.
1: Ustaz, silakan Pak Ustaz. Masih kita mau buka lain telepon.
2: Boleh. Ayo, satu lagi gimana? Deh, satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta
2: aja. Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulul wabarik.
1: Halo ya, Cegu Ria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulul wabarik. Dan diajarin Bang Bapak Zakaria ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Terima ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolangga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak? Tolong ya Pak, itu kan tolangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Iya, sama Cikgu. Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terkait tolangga, orang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi ya. Kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi, tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua apa namanya sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Oke. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya, dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran siap. Juga Ibu Farida ya dari siap. Palu. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: ya. Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Iya. Gimana ya?
1: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, openingnya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan tolangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin tolangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, LRT Jabodetabek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodetabek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Warahilun, saat ini sudah pukul 4:06 waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali ya di siang hari ini kita kembali berjumpa. Dan untuk kebersamaan kita insya Allah sampai sore nanti ke pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, tentunya kami temani aktivitas Anda hari ini dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Aceh, lagu-lagu Nusantara yang akan kami suguhkan untuk Anda. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Terima kasih buat Rehloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baru saja kita dengarkan satu tembang bersama Jul Paseh dengan judul Puga Nanggro. Dan sudah menemani aktivitas Anda. Buat Rehloni, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI untuk segera mengesah kan rancangan undang-undang perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Warhelon, selama ini hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih bisa disembunyikan, dialihkan atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindakan pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya secara bertahun-tahun, dan kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya masih tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera akan lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun Warihlon, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026 ini. Jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekedar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Demikian Warehlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Dan saat ini sudah pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan kembali bersama di acara Prodangdut seperti biasa di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu lagu bersama Siti Nurhaliza dengan judul Cindai. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Warihlon, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Selasa 1 September 2026. Sudah tanggal muda ya, Warih-Warih ya. Yang saat ini sedang memantau, mungkin sedang berbahagia karena tanggal muda. Selamat berbahagia ya, menikmati hasil kerja kerasnya selama ini. Dan untuk ware-ware yang mungkin gajian tiap hari, waduh, apalagi kabarnya ya, pasti sangat berbahagia setiap harinya ya, gak mesti di tanggal 1 ya. Untuk ware-ware dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, kita sudah di acara Pro Dangdut. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lewat nomor 0651470055 yang sudah tersambung ini ya. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
1: Iya, Pak Amri.
2: Iya deh.
1: Pak Amri paling tahu kayaknya buka pintu sekarang ya.
2: Kadang-kadang lu hari.
1: No, kadang-kadang juga. Kadang-kadangnya banyak tapi ya. Kadang-kadangnya sering. Gimana Pak Amri hari ini kabarnya?
2: Insya Allah saya hari ini.
1: Oh iya, alhamdulillah. Gimana cuaca, di sana?
2: Cuaca agak dingin sedikit nih.
1: Oh, agak dingin sedikit, alhamdulillah hari ini. Ada hujan ya? Atau gimana?
2: Enggak hujan, cuma ada angin nih, mendung.
1: Oh iya.
2: Kayak kemarin-kemarin udah sampai 36.
1: Hari ini berapa derajat?
2: Ini 33 ya.
1: 33, oke lah. Ini baru bangun atau gimana nih Pak Amri?
2: Nah, belum tidur nih.
1: Oh, belum tidur.
2: Nunggu Pro Dangdut, habis Pro Dangdut nanti baru tidur.
1: Oh, iya. Setelah sholat asar ya?
2: Iya,
1: Karena mau dengerin semua lagu Pro Dangdut atau khusus yang punya Pak Amri request nih? Mau semua, dengerin semua
2: sampai,
1: ya?
2: Sampai jam 4.
1: Berarti memang penikmat dangdut sejati ya, nggak mesti yang kita suka aja. Kadang kan orang apa yang kita suka udah request, udah selanjutnya nggak dengar lagi deh.
2: Oh enggak, saya enggak habis ya? Dengar ya. Dari muda suka lagu dangdut.
1: Oh begitu. Hari ini mau diputarkan lagu apa nih?
2: Aku di barat, engkau di timur.
1: Aku di barat, engkau di timur. Aku di barat, engkau di timur. Dari siapa nih?
2: Asep Irama.
1: Asep Irama. Oke, Nurul cari dulu.
2: Iya, makasih deh.
1: Iya, sama-sama. Eh, langsung dapat dong, langsung keluar deh.
2: Iya.
1: Boleh salam-salamnya Pak Amri.
2: Salam pertama buat Denoro, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Pak Amri juga.
2: Iya, kemudian Tema Mati Gawara. Sanda dari ya boleh garing. Saya agak saya di Gali Pagarair. Udah itu aja. Terima kasih banyak.
1: Siap. Terima kasih juga Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka yang menunggu Pro Dangdut katanya dari tadi ya. Jadi gak tidur siang dulu, nanti sore baru tidur. Di belakang Pak Amri, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Ada Yahbit. Yahbit ada tidur siang hari ini?
3: Ada tadi bentar. Tapi panas tadi enggak mau tidur.
1: Oh, gitu. Kebangun ya kalau panas sekali ya? Jam berapa tadi tidur?
3: Jam 1:30 tadi.
1: Oh, siap makan ya? Kenapa sih bawaannya kalau udah selesai makan memang bawaannya ngantuk ya kan? Ya habit kan?
3: Iya, adik nggak tidur ya?
1: Nggak dong. Kalau Nurul tidur nanti prodangdutnya siapa yang dangdutin nih?
3: Ya tidur bentar aja, tidur kayak tidur ayam itu.
1: Oh tidur ayam nggak bisa, Nurul pening. Nurul tidur memang harus harus lama gitu. Yeah. Tidur langsung lelap, iya. Yeah. Nggak bisa kalau cuma bentar, kurang. Kalau Yabit sehat selalu Yabit ya.
3: Ya.
1: Lagunya lagu apa nih kita putarkan?
3: Lagu Dayung Age aja.
1: Dayung Age. Mau kemana Dayung-Dayung?
3: Iya, Dayung-Dayung ke Kota Banda Aceh. Ke rumah adik Nurul lagi.
1: Wih, lewat laut perginya ya. Atau lewat Kurung Aceh tuh.
3: Iya,
1: boleh. Dayung Age apa tadi judulnya?
3: Judulnya yang bawa ini apa ya, kayak mana enggak tahu lagi lagunya.
1: Waduh, ini gimana mau dicari? Waduh, luar biasa. Nurul memang penerjemah musik memang. disangka Nurul ini ya. Disangka Nurul bisa membaca ya. Enggak dong, Yabit. Yabit harus tahu judul. Kok enggak Nurul enggak tahu ini. Nurul pening juga ya. Ini.
3: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Satu ya.
1: Oh, apa aja berarti? Birunya Cinta mau enggak?
3: Boleh.
1: Boleh. Oke, siap. Ada Birunya Cinta nih. Karena tadi katanya mau mendayung kan? Dayung laut nih sampai biru. Udah ada ini, Yabit. Yabit boleh salam-salamnya deh.
3: Salam-salam adik Nurul, selamat adik Nurul dunia akhirat gitu. Enggak habis ditanya omu adik Nurul.
1: Amin. Amin. Ya Allah, Yabit juga ya semuanya. Amin. Sama Makbit sama adik apa namanya?
3: Fauzul.
1: Fauzul, ya adik Fauzul. Fauzul Kabir.
3: Ya, terima kasih. Habis itu ke Kak Eli, ke Kak Hayati di Korea, ke Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara. Habis itu Bang Rusli, Pak ini apa ya? Cemat.
1: Cemat hampir tinggal, padahal tetangga tuh.
3: Ya.
1: Tetangga tempat Cemat jualan.
3: Habis Naza di Lamlong, Kak Cita Rita.
1: Semuanya. Baik, ya. Terima kasih ya, Bit.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekareng. Kita dengarkan dulu lagu Pak Amri tadi ya. Aku di barat, engkau di timur. Ada Dayu Age dengan Birunya Cinta. Duet dengan Kitty ya. Kitty Nur apa nih? Kitty Nur enggak kelihatan. Kitty Nur Baiti. Kirain Kitty Nurul tadi ya. Oke, kita hadirkan dulu, nanti kita balik lagi.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihlan dua nomor lagu permintaan dari Pak Amri di Kuta Malaka dan juga ada Yahbit tadi ya dari Ulekareng. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia adalah kita.
0: Ada Oma. Mama, maksud Nurul. Aduh. Apa kabar Mama?
1: Alhamdulillah sehat. Panas sekali di Sabang nih. Di Banda Aceh gimana?
0: Hari ini di Banda Aceh agak redup sih Mama, enggak terlalu panas kayak hari-hari yang lalu gitu.
1: Iya, di tempat itu ya enggak panas. Kalau di luar?
0: Iya, redup, enggak terlalu panas.
1: Oh, di Sabang enggak redup.
0: Enggak redup. Cerah kali mataharinya di sana ya?
1: Iya.
0: Di sini redup.
1: Tadi Pak, yang buka pintu Pak Amri ya?
0: Iya, Pak Amri tadi yang buka pintu.
1: Pak Amri kan di sama Hani, tetangga dengan Mama tuh. Mama di Indrapuri.
0: Oh iya, Mama di Indrapuri. Aslinya dulu tinggalnya di Indrapuri mah.
1: Dekat dengan Pak Amri.
0: Oh gitu. Tempat siapa Mama di Indrapuri? Rumah Mama memang aslinya di Indrapuri.
1: Apa?
0: Rumah Mama memang aslinya di Indrapuri.
1: Iya, tapi merantau ke Sabang.
0: Oh, merantau ke Sabang. Dan sudah menetap di Sabang ya, Maya?
1: Iya.
0: Oh, kapan terakhir pulang ke Indrapuri?
1: Sering pulang.
0: Oh, sering pulang. Iya. Oke deh, Mama. Siap, Mama. Ini mau lagu apa sore ini, Mama?
1: Lagu dari Iis Dahlia, Kecewa.
0: Kecewa, Iis Dahlia. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Ya, selamat ulang tahun dengan RI 81 dari Mama, semoga tetap berkenan di hati dan semuanya. Walaupun ada media lain, kalau Mama tetap radio.
0: Wes, terima kasih Mama atas ucapannya. Semoga Mama juga semakin betah kan di RRI tentunya.
1: Ya, dari tahun 74 Mama sampai sekarang alhamdulillah masih dekat dengan radio. Daripada ada walaupun ada media lain, Mama tetap setia sama radio.
0: Kenapa Mama lebih milih radio daripada media lain?
1: Enggak tahu, daripada yang lain kan capek kita nonton ini itu, kalau radio sambil kerja kita dengar acara itu.
0: Iya sih. Enggak ngeganggu pekerjaan kita ya, Maya?
1: Iya, enggak mengganggu pekerjaan kita.
0: Iya, betul.
1: Kalau HP sengaja nonton aja.
0: Iya. Habis itu udah habis satu video kalau harus
1: radio, kalau radio enggak.
0: Iya, itulah. Kalau radio tinggal kita dengar aja.
1: Iya. Kita dengar aja, kerja tetap jalan.
0: Iya, pekerjaan selesai, hiburan dapat, semua bisa ya.
1: Iya. Salamnya buat semua fan Pro Dangdut, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Ini Nurul lepat.
0: Nurul.
1: Oh, Nurul. Ini kemana?
0: Kak Juli, kalau Nurul yang siaran, Kak Julinya ini libur. Tadi pagi tapi Kak Julinya yang masuk.
1: Ya. Enggak. Kalau Yuri di Pro 2, Nurul di Pro 4, ya kan?
0: Iya betul. Dulunya, tapi sekarang ya. Kak Juli kan udah pindah ke Pro 4 juga kan?
1: Oh iya.
0: Dulunya Kak Juli di Pro 2.
1: Ya, terus ya Mbak Nurul aja, semoga berkah umur, berkah rezeki, selamat ini dan akhirat. Ada lagunya?
0: Ada dong, Mama. Ya. Udah dapat nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama dari Sabang, Warihlun. Di belakang Mama yang sedang ketuk-ketuk. Iya, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Kanda.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih?
2: Amin. Sedang goleh-goleh.
0: Goleh-goleh. Baru bangun.
2: Baru aja lo ya.
0: Dari suaranya masih malas kayaknya. Suaranya malas keluar dari mulut ya.
2: Bener.
0: Masih serak gitu kan. Masih lengket-lengket ya. Gimana tidurnya, nyenyak gak Kanda?
2: Enggak.
0: Enggak, kenapa?
2: Gak tahu. Tidur-tiduran di sojor, banyak ketiduran sebentar. Oh. Kali 5 menit, kan 10 menit, gak tahu.
0: Oh, entah 2 jam ya? Gak tahu pokoknya.
2: Gak tahu.
0: Dia kalau tidur kebablasan kayak gitu, tapi itu yang paling nikmat loh, biasanya.
2: Iya, iya benar itu.
0: Kalau kita sengaja tidur
2: sebentar kan?
0: Iya betul. Kalau kita sengaja tidur, bahkan kalau ada 1 jam kayak ada waspada gitu di hati kita. Iya, susah Nurul. Nurul perasaan sendiri sih.
2: Iya. Tapi sama dong.
0: Sama dong. I A Y. Ini mau lagu apa nih, Kanda? Baru bangun, kaget karena pro dangdut kan ya?
2: Udah setia aja lah.
0: Setia, oke siap. Setia untuk selamanya.
2: Iya. Salamnya buat semua-semua aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat tugas, sampai tuntas ya.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati nanti.
0: Terima kasih Kanda.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata, Warihlon yang baru bangun ya. Gak sengaja, golek-golek ketiduran katanya. Gak apa-apa Kanda. Yang penting masih ada waktu untuk bergabung. Masih sesi kedua kok. Masih ada satu lagi ya untuk warih-warih yang mau bergabung. Kita dengarkan dulu lagu permintaan Mama tadi. Ada Iis Dahlia dengan judul Kecewa.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihlon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Mama tadi dari Sabang dan juga Kanda Jariah yang request lagu Setia Untuk Selamanya barusan ya, bersama Arifina Alvira dan Darussalam. Tadi untuk Mama, kita sudah hadirkan lagu Iis Dahlia dengan judul Kecewa. Semoga sudah terhibur, sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang menunggu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Nurul.
0: Ada Cik Mat.
1: Iya, ada Cik Mat, benar.
0: Apa kabar?
1: Baik, Kak Nurul, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Iya. Cik Mat ini sedang di mana?
1: Di simpang 7 Desa Ulet Karing.
0: Oh, sudah sampai.
1: Sudah.
0: Cepat hari ini ya.
1: Karena didengar perundang itu enggak terasa udah sampai simpang 7.
0: Sambil bawa gerobak ya tadi ya?
1: Oh, iya, sambil bukan bawa gerobak, duduk atas beca.
0: Oh, beca ya, beca biru.
1: Ah, bawa mana sanggup.
0: Oh, gitu. Kirain Cik Mat tenteng gerobaknya enggak ya?
1: Aduh, beca lah kan.
0: Oh, berarti gerobaknya, becaknya yang bawa Cik Mat ya?
1: Gerobaknya, becaknya bawa gerobak. Cuma hanya santai di atas ya.
0: Pertama becak, habis itu taruh gerobak di atas, baru Cik Mat ya di samping ya?
1: Samping.
0: Ya. Oke Cik Mat, semoga laris manis ya satenya ya.
1: Amin, Rabbal Amin.
0: Ini lagu-lagu apa kita putarkan nih?
1: Kecupan apa terakhir aja.
0: Gimana?
1: Kecupan terakhir.
0: Kecupan terakhir dari siapa ini?
1: Mansur E.
0: Oke, siap. Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini lagunya enggak aneh-aneh kan ya?
1: Itu judulnya kan?
0: Oh iya.
1: Kan aneh-aneh.
0: Nanti Nurul cut kalau aneh-aneh. Ya.
1: Nah, judulnya cuma kecupan terakhir kan?
0: Oke, siap.
1: Namanya orang mau pergi ya, kecupan terakhir lah.
0: Oh,
1: sama buah hati ya kan? Langsung udah kena es batu di hati 2 kilo.
0: Waduh, siap. Oke, ditindih ya sama es batu ya.
1: Iya.
0: Bukan kena atau uat. Kok kena es batu 2 kilo.
1: Iya.
0: Oke, Cik Mat. Salam boleh silakan.
1: Dukan urus keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Kak Ayati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Masri, Oma, Kak Jeria.
0: Oke, siap. Makasih Kakak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaru. Enggak deh. Sudah sampai ke simpang 7 Cili. Cepat hari ini ya Cik Mat ya. Semoga laris manis untuk satenya. Cik Matnya enggak usah ya, biar aja di situ. Di belakang Cik Mat. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita. Dua biji pasang api hampir enggak masuk.
0: Waduh, kemarin pun enggak masuk ya kan? Yang sama Nurul kemarin tuh, Barosa. Kemarin dulu ya.
2: Mungkin juga ya.
0: Itulah makanya udah rasa Nurul udah agak lama nih ayah gas nggak masuk.
2: Enggak, ini mungkin ini kan lagi sibuk nih, barusan masuk gas.
0: Oh gitu.
2: Sambil itu buat lemari untuk anak pergi ke Daya.
0: Buat itu lemari. Mau dibawa lemari gitu.
2: Iya, bawa lemari ke sana. Untuk isi baju, timbang kita beli kan mahal.
0: Cili, kalau ayahnya serba bisa apalah beli ya kan?
2: Alhamdulillah, ya. Harus bisa.
0: Iya.
2: Mana tahu kita merantau kan, mana-mana nanti enggak ada apa itu bisa dibuat.
0: Iya, itulah. Apalagi kalau buat tentangan ayah tuh pasti diingat kali sih. Daripada beli mah gampang, siapapun bisa ya kan?
2: Itulah makanya. Dulu abangnya juga kayak gitu, dibuat juga.
0: Oh ya. Ini udah siap.
2: Kalau bikin-bikin ini dah, tinggal pintu.
0: Oh, tinggal pintu.
2: Potong triplek, tempel udah siap.
0: Wis, baik.
2: Cuma tinggal beli biar cantik dikit kan? Kasih profil biar cantik.
0: Iyalah, dicat enggak nanti? Diwarnain
2: ya, cat. Ya, diwarnain.
0: Warna apa tuh?
2: Ya, warna coklat di luar.
0: Coklat di luar, di dalamnya pink.
2: Di dalamnya putih.
0: Oh, putih.
2: Cerah ya kan?
0: Nurul kira karena punya cewek ya kan?
2: Ini punya cewek memang betul.
0: Iya, itulah makanya. Nah, kira drumnya pink kalau misalnya punya cewek.
2: Oh, pink dia ada atau yang lain, tapi kalau lemari enggak mau pink dia. Ini
0: oh, gitu.
2: Warna kayak itu. Ah. Pas kebetulan dia pulang kemari kan, dia tunjukin ya kayak gini boleh, gimana saya buat ini gitu.
0: Oh,
2: jadi
0: iya,
2: kuat
0: iya.
2: Ya.
0: Oh, iya. Memang kan? Requestan sendiri gitu ya.
2: Iyalah, pelan-pelan, nggak usah diburu-buru.
0: Iyalah,
2: dikit-dikit, jadi kan akhirnya siap.
0: Ini
2: udah ada seminggu nih buat, orang buat 2 hari udah siap. Ayah gas mana dah? Sebentar nanti ke sana, antar gas lah.
0: Iya, ayah gas 1000 tangan sih. Semua kerjaan banyak ya kan? Ini pun 2 tangannya udah siap-siap untuk prodangdut.
2: Makanya 2 tangannya, 2 HP dari sebelum jam 3 tadi udah masuk, udah tekan-tekan, akhirnya. Udah mau putus orang, udah entah kayak mana, udah apalah, pokoknya nggak masuk.
0: Nggak apa-apa deh ya. Ini kita putarkan lagu apa nih ya, Gas? Bentar lagi soalnya asar nih.
2: Iya, kemarin juga terakhir dapat lagu. Lagu Jangan Tinggalkan Aku, Imam.
0: Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Nur ya, cari dulu ya.
2: Saya kayak mana nanti, Nurul pergi. Karena kan kasihan lah.
0: Tuh lah, sayang lah prodangdutnya nganggur. Oke, silakan salam-salam deh.
2: Ya, salam-salam yang pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
2: Tercapai cita-citanya.
0: Amin.
2: Jangan lupa juga buat gerobak biru barusan terlambat masuk. Kak Eli pagar air.
0: Iya.
2: Kak Kiana. Selalu lupa dia ya. Lama rasa pak
0: Makcik
2: Kak Hayati,
0: Semua-semuanya
2: Bunda Minti dan semua-semuanya.
0: Oke, siap. Makasih ya Gas.
2: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Gas dari Lampulo Warihlon ya. Semangat ya Gas yang lagi bikin lemari untuk anak gadisnya ya. Di belakang ya Gas, mohon maaf Warihlon sudah tidak bisa kami terima lagi untuk menelpon karena waktu sudah pukul 15.45. Dan sudah saatnya Nurul tutup acara Prodangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 15.55 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa puin. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Chile.
1: Kepusat tambah pun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini. Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawi Sumur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pelayanan katerisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh pada Senin 31 Agustus 2026. Layanan ini menjadi layanan kateterisasi jantung anak pertama dan satu-satunya di Aceh, sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh penanganan penyakit jantung bawaan tanpa harus keluar daerah. Peresmian layanan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal. Ia mengatakan, selama ini anak dengan penyakit jantung bawaan yang membutuhkan tindakan kateterisasi harus dirujuk ke Jakarta. Kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga waktu dan proses yang cukup panjang. Menurut Iliza, hadirnya layanan kateterisasi jantung anak di RSUD Meraksa menjadi langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan penyakit jantung bawaan. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat Aceh kini memiliki akses pelayanan yang lebih dekat, sehingga tidak selalu harus melakukan perjalanan keluar daerah untuk mendapatkan tindakan medis. Untuk diketahui, pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan di RSUD Meraksa Kota Banda Aceh ini menggunakan teknologi zero fluoroskopi, yakni metode intervensi jantung tanpa menggunakan radiasi sinar X. Dengan teknologi ini, tindakan medis dilakukan dengan bantuan teknologi pencitraan lain, sehingga paparan radiasi terhadap pasien, khususnya anak-anak, dapat diminimalkan.
2: Alhamdulillah, hari ini dengan Dr. Lira, yang sudah terbukti juga selama berapa lama kita melakukan pelayanan?
3: Dari Mei
2: sampai sekarang, dan banyak orang tua yang sangat berterima kasih anak-anaknya yang bisa disebutkan karena kita perantara Allah memang, tapi juga peralatannya itu juga sudah yang paling terbaru saat ini. Kalau biasanya harus melakukan ronsen atau apa X-ray ya, X-ray yang itu radiasinya cukup tinggi. Tapi sekarang peralatannya
3: zero fluoroskopi, zero kontras.
2: Ya. Jadi udah nggak ada radiasi.
1: Penerapan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya RSUD Meraksa menghadirkan pelayanan penyakit jantung bawaan anak yang lebih aman dan modern. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
5: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
4: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksmawe. Pendengar, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nordin.
6: Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah, sehingga uang tersebut bisa mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
7: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua, terkait dengan penanganan infrastruktur, ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
6: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Berikut laporan reporter RRI Melabuh Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teku Marset Dakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
2: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
1: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabuh. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu rangkaian bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLB Negeri Melabuh. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu kegiatan dalam bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLBN Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan Saripah Nur mengatakan pemeriksaan mata menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk memberikan layanan tersebut, TPPKK menghadirkan dokter spesialis mata yang akan memeriksa langsung terhadap siswa SLBN Melabuh.
4: Hari ini kita juga menghadirkan dokter spesialis mata.

0: lebih nyaman dan jelas. Karena itu, dukungan orang tua dan guru diperlukan agar anak yang mengalami gangguan penglihatan mendapat penanganan yang sesuai. Dalam kegiatan tersebut, penanganan diberikan sesuai kondisi yang ditemukan. Anak dengan konjungtivitis mendapatkan obat-obatan, sementara pasien dengan katarak kognital diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di poli mata rumah sakit terdekat. Sementara anak yang mengalami kelainan refraksi mendapatkan kacamata sesuai dengan kebutuhan. Kepala SLBN Negeri Melabu Zulkifli Abdullah menyambut baik pemeriksaan kesehatan mata tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar kondisi penglihatan siswa dapat terdeteksi sejak dini.
1: Anak-anak kami bisa terdeteksi yang mana mungkin yang butuh penanganan dan untuk lebih memudahkan kami juga dalam melakukan suatu pendekatan.
0: Ia berharap pemeriksaan kesehatan mata dapat terus berlanjut minimal setiap tahun dan jika memungkinkan dilaksanakan setiap semester sehingga yang membutuhkan penanganan dapat segera memperoleh tindak lanjut. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar, RRI Melabuh menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi. Kembali reporter RRI Melabuh Fauza menyampaikan laporannya.
0: RRI Melabuh menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi. Yang berlangsung di teras kantor RRI Melabu pada Senin 31 Agustus 2026. Ketua Panitia Acara Bintang Radio RRI Melabu Agustina mengatakan technical meeting penting dilakukan agar peserta memahami tahapan audisi, ketentuan penilaian, serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum tampil.
3: Hari ini mengikuti technical meeting supaya peserta bisa mendengarkan secara langsung yaitu pengarahan dari Dewan Juri apa-apa yang menjadi keternia terkait dengan kriteria penilaian seperti apa pelaksanaan nantinya dan apa-apa yang harus dipersiapkan oleh peserta.
0: Selain mendapatkan pengarahan, peserta juga mengikuti pengambilan nada untuk lagu yang akan dibawakan saat audisi. Pengambilan nada dilakukan untuk dua kategori lagu, yakni lagu pop Indonesia sebagai lagu wajib dan lagu daerah sebagai lagu pilihan. Technical meeting diikuti 28 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, yang mana para peserta berasal dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Melabu dijadwal akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat di lapangan depan kantor pos Melabu yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan. Dewan Juri Bintang Radio RRI Melabu Ulfa Kadam berharap ajang tersebut dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus meningkatkan antusiasme dalam berbagai kegiatan.
4: Saya berharap lahirnya Bintang Radio khususnya di

0: apapun, khususnya Bintang Radio Republik Indonesia.
1: Sementara itu, Agustina optimis peserta yang nantinya terpilih sebagai perwakilan RRI Melabuh mampu meraih hasil terbaik pada kompetisi tingkat provinsi, bahkan melaju ke tingkat nasional. Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Melabuh dalam menyemarakkan Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lhokseumawe dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawe Sumur. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
4: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe.

0: di sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
1: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus, dan September 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnaudi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
1: Untuk Aceh Tenggara 958 ton untuk 16 kecamatan 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
0: Pimpinan Cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawe Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, kebakaran kembali terjadi di Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, ludes terbakar pada Selasa pagi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, hangus terbakar pada Selasa 1 September 2026 pagi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Suryani yang berkonstruksi semi permanen ludes bersama seluruh isinya. Disebutkannya saat kejadian pemilik sedang tidak berada di tempat. Api juga merembet dan berdampak pada satu rumah milik Eman yang berada di sampingnya. Untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran, petugas damkar dibantu personel TNI, Polri, serta masyarakat berjibaku memadamkan api. Andalika menambahkan api dapat dikendalikan sekitar 20 menit dari waktu kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dari dataran tinggi Tanogayo, kita bergerak menuju ke 0 km Indonesia Sabang. Harga udang di Kota Sabang mengalami kenaikan seiring menipisnya pasokan dari daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang di tingkat pedagang kini mencapai Rp110.000 per kilogram. Berikut laporan Diah Novritaria.
4: Harga udang di Pasar Induk Kota Sabang mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang naik sekitar Rp10.000 dibandingkan sebelumnya. Pedagang udang di Kota Sabang, Awi, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok udang yang masuk ke Sabang mulai terbatas dalam 2 pekan terakhir. Pasokan dari Lambaro, Aceh Besar, dan Sigli disebut mengalami penurunan sehingga pedagang kesulitan mendapatkan stok dalam jumlah normal.
5: Meningkat, Kak. Dia lebih mahal 10.000 dari kemarin. Karena ini udang lagi kurang, stoknya agak banyak, makanya udang agak tinggi harga sedikit. Per kilo kalau sekarang ini udang 35 biji 100.000. Kalau dulu 30 biji 100.000. Sudah 2 minggu udang stok ini. Memang di sana kurang udang. Sigi kurang, Banda kurang.
4: Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan belum dapat dipastikan akan berlangsung hingga kapan. Bahkan untuk pasokan dari Sigli, pedagang memperkirakan tidak ada udang yang masuk pada hari berikutnya. Awi menyebut meskipun udang masih tersedia, jumlahnya terbatas dan harga dari daerah pemasok cenderung lebih tinggi. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang di Kota Sabang. Awi berharap pasokan udang dari daerah pemasok kembali normal sehingga harga dapat kembali stabil. Hingga saat ini, stok yang tersedia di lapak pedagang merupakan pasokan terakhir yang mereka miliki. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tingkatkan kualitas kesehatan RSUD Aceh Singkil kini resmi hadirkan layanan endoskopi modern. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
6: Sebagai upaya memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan ditindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Direktur RSUD Aceh Singkil Dr. Mardiana Manik menyatakan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah. Sebab selain komitmen untuk terus memperbaharui teknologi medis, dengan adanya layanan endoskopi ini, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pemeriksaan saluran cerna yang akurat, sebut Dr. Mardiana kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
7: Kalau target kami, kalau bisa tidak ada rujukan lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini, target kami 50% ya dari jumlah pasien yang menderita sakit lambung.
8: Selain endoskopi, mungkin ada kedepannya akan dilengkapi lagi?
7: Ya, akan kita lengkapi lagi alat-alat yang lain untuk kedepannya. Yang pertama CT scan, CAT lab, dan mamografi. Tahun ini akan launching juga.
6: Kemudian, Dr. Mardiana menambahkan, selain peluncuran layanan endoskopi, RSUD Aceh Singkil juga akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terlebih baik dan profesional serta berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengatakan selain kesiapan alat harus diikuti dengan kesiapan tenaga medis. Ia juga meminta layanan endoskopi ini dikelola oleh tim yang berkompeten sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan kesimpulan medis yang maksimal.
9: Ini alat kita dengan kehadiran endoskopi ini, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terus datang kemari ya untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi ini endoskopi ini bukan karena untuk orang sakit saja, tidak perlu sakit dia. Kalau dia ada gejala-gejala kira-kira ada kelainan dalam tubuhnya, itu bisa diperiksa ke endoskopi ini. Jadi mengenai pembiayaannya itu melalui BPJS dengan kerjasama rumah sakit umum daerah kita ini. Jadi semua biayanya itu ditanggung oleh BPJS.
6: Ini. Kemudian Sapredi Oyon juga meminta pelayanan endoskopi ini dijalankan dengan standar yang baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar daerah. Serta Oyon menegaskan pemerintah daerah juga berencana akan menambah sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang canggih di RSUD Aceh Singkil seperti layanan CAT lab, CT scan, dan mamografi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Warelun, di walaupun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Beda Aceh. Warelun, pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Hingga 30 Agustus 2026 penyaluran dana tunggu hunian atau DTH kepada masyarakat terdampak bencana telah mencapai 100%. Dan berdasarkan data yang diterima RRI dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana Alam tercatat sebanyak 20.986 rekening penerima DTH di 3 provinsi telah menerima transferan secara penuh. Dan DTH merupakan bantuan bagi masyarakat terdampak yang belum menempati hunian sementara, termasuk warga yang tinggal bersama keluarga maupun penyewa di tempat tinggal secara mandiri. Dan bantuan diberikan sebesar Rp600.000 per bulan kepada kepala keluarga selama 3 bulan dan juga dengan, maksud kami, dengan total Rp1.800.000. Di Provinsi Aceh, penyaluran DTH telah diberikan kepada 13.706 rekening. Kabupaten Aceh Teming menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 3.564 rekening. Dan sementara di Sumatera Utara, DTH telah disalurkan kepada 4.288 rekening, sedangkan di Sumatera Barat mencapai 2.992 rekening. Dan Warelun, seluruh penyaluran di 3 provinsi tersebut telah terrealisasi 100% dan penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, dan juga himpunan bank milik negara. Dan selain penyaluran bantuan, Warelun, pembangunan hunian sementara juga terus dipercepat. Target 20.803 unit di 3 provinsi dan sebanyak 20.770 unit telah selesai dibangun. Dan dari jumlah tersebut, 20.728 unit huntara telah dihuni oleh masyarakat terdampak. Aceh menjadi provinsi dengan target huntara terbesar, yakni 18.949 unit hingga hingga 30 Agustus 2026. Sebanyak 18.916 unit telah selesai dibangun dan 18.874 unit telah dihuni. Dan 3 daerah di Aceh dengan target pembangunan huntara terbesar adalah Aceh Teming sebanyak 4.895 unit, Aceh Utara 4.620 unit, dan Aceh Timur 3.676 unit. Dan saat ini Warelun, tercatat hanya 66 kepala keluarga pengungsi non-DTH di Aceh yang masih menempati gedung pemerintah maupun rumah masyarakat. Dan adapun pembangunan huntara di Sumatera Utara dengan target 1.024 unit, untuk Sumatera Barat sebanyak 830 unit dan telah 100% selesai dihuni. Dan untuk memastikan pemulihan jangka panjang, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap. Total target pembangunan hutap di 3 provinsi mencapai 44.362 unit. Dan di Aceh, dari target 34.777 unit dan sebanyak 1.785 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 649 unit telah selesai. Nah, Warelun, sementara Sumatera Barat menargetkan pembangunan 2.565 unit huntap dengan 349 unit masih dalam proses dan 31 unit telah selesai. Dan secara keseluruhan pembangunan huntap di 3 provinsi mencatat 2.687 unit dalam proses dan 1.244 unit telah selesai. Dan pembangunan huntap di Aceh melibatkan kolaborasi berbagai pihak, antaranya BNPB, Caritas, Polri, Kadin, PKP, Buddha Suci, hingga Kemenko Polhukam. Dan Kabupaten Aceh Teming menjadi wilayah dengan kebutuhan huntap terbesar di Aceh, yakni mencapai 18.113 unit. Nah, Warelun, percepatan pembangunan hunian tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak, sekaligus juga memastikan warga dapat kembali menempati hunian yang layak dan aman setelah bencana. Baik Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Terima kasih Waril Undi, para berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Waril Undi kesempatan petang hari ini, edisi 1 September 2026, mungkin buat Waril Undi. Banyak planning yang Waril Undi persiapkan untuk menghadapi satu belang ke depan tentunya ya. Baik, Waril Undi, berapa lama waktu Anda dalam mengakses media sosial? Apakah Anda sering menggenggam ponsel saat bangun tidur, atau apakah Anda sering juga membagikan berita tanpa melihat faktanya? Dan menjadi pengguna digital yang sehat bukan berarti harus meninggalkan internet sepenuhnya. Kita cuma perlu sadar kapan harus online dan juga kapan harus rehat. Dan Waril Undi, digital habit yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Mengutip akun Instagram internet sehat ID, berikut beberapa tips yang diberikan untuk Waril Undi mungkin bisa menerapkan di rumah. Yang pertama, Waril Undi, sebelum membagikan informasi yang sedang trending di media sosial, lakukan cek dari cek terhadap informasi tersebut. Jangan sampai Waril Undi jadi ikut-ikutan menyebarkan hoax, dan karena bisa merugikan orang lain. Dan algoritma media sosial menggoda kita untuk selalu melihat ponsel, dan cukup Waril Undi mengecek informasi 1 sampai 2 media kredibel, lalu tutup media sosial setelah Anda mengetahui informasi yang Anda cari tentunya. Dan juga Waril Undi, Anda juga bisa mematikan notifikasi grup obrolan yang tidak perlu menjawab segera. Dengan demikian, Waril Undi bisa menghentikan keinginan untuk selalu mengecek informasi tersebut. Dan juga Waril Undi, saat Waril Undi bangun tidur, berikan waktu 30 menit bagi Waril Undi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: mughayyirul makna. Itulah barang-barang yang tidak dapat merubahkan makna. Kadzumiha lillahi. Contohnya seperti membaca harkat dhummah pada huruf ha yang ada pada kalimat lillahi. Fa in ghayyara makna, seandainya lahen tersebut dapat merubahkan makna, seperti pengucapan kalimat an'amta dibacanya dengan dhummah an'amtu, au kasri atau dibaca dengan kasrah an'amti, niscaya batalah salat man amkannahu ta'allum. Batalah salat orang-orang yang mungkin belajar, walam ya ta'allam, padahal dia tidak mau belajar. Fa'in ajaza, adapun kasus sesudah belajar maka lemah lisannya daripada pengucapan huruf atau harakat daripada Al-Fatihah, awlam yamdhi dhamnu imkani ta'allumihi, ataupun tidak lalulah zaman imkan belajarnya. Fa'inkana, maka jika kasus tersebut pada pengucapan Al-Fatihah, maka ka ummi hukumnya seperti si ummi, orang yang cedera dalam melafadzkan huruf. Wa illa, adapun jika kasus tersebut bukan pada Al-Fatihah, fatasihu salatuhu, maka sahlah salatnya si lahen, orang yang tersalah pada membaca harkat daripada Al-Fatihah. Sah salatnya, wa qudwatu bih, dan sah untuk mengikutinya. Para hadirin sidang jamaah Halaqah Maghrib dan pendengar yang dimuliakan Allah, dari matan yang sudah kita bacakan, sambungan daripada masalah pada malam yang telah lalu, tidak sah menjadi imam si ummi adalah orang-orang yang cedera dalam melafadzkan huruf ataupun tasydid daripada Al-Fatihah. Tidak sah untuk diikuti qudwah. Masalah sah salat si ummi tersebut, itulah orang yang cedera baca Al-Fatihah, cedera huruf atau tinggal tasydid, maka orang tersebut tidak sah untuk diikuti menjadi imam. Adapun tentang salat orang tersebut, sebagaimana yang sudah kita bahas, tergantung daripada orang ummi tersebut. Maknanya apabila dia sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap masih ummi, sudah belajar dalam melafadzkan huruf tapi tetap tidak bacaannya tidak seperti yang diutarakan, seperti yang disyaratkan, tetap salah dalam melafadzkan huruf padahal sudah belajar, maka sah salatnya, tapi tetap untuk menjadi imam tidak boleh, kecuali sama-sama si ummi. Contoh pada malam yang telah lalu, misalnya dalam melafadzkan huruf ra, ada orang dari ketika membaca huruf ra, karena dia ummi aghin ghairil, dia tidak bisa melafadzkan ra ghairil misal, maka orang tersebut tidak sah untuk menjadi imam. Tentang keabsahan salat orang tersebut, tergantung apabila sudah belajar dengan semaksimal mungkin tapi tetap tidak dapat melafadzkan huruf ra, maka sah salatnya untuk menjadi imam tidak boleh, kecuali sesama mereka-mereka yang ummi, sama-sama hanjut baca ra. sama-sama dalam melafadkan huruf ra, melafadkan huruf ghain. Ya, kalau sesama si ummi yang sama huruf lahirnya, sama huruf umminya, makmum hanjut ke baca ra, imam juga hanjut baca ra sama-sama fil kalimat, sama-sama tidak bisa melafadkan dalam satu kalimat, maka itu boleh sesama si ummi tersebut menjadi mengimami, saling ikut mengikuti. Tapi kalau lain huruf tidak boleh. Misalnya imam tidak dapat membaca melafadkan huruf ra, imam. Makmum tidak dapat melafadkan huruf kha, misal. Beda huruf. Maka tidak boleh mereka, si ummi tersebut, saling mengikuti. Tidak boleh. Kalau sama-sama huruf yang cederanya, maka boleh. Sama huruf yang hanjut kebaca, maka jud untuk saling mengikuti, mengimami atau saling mengkuduah, boleh. Pada malam ini, wayukrahu, maknanya sah tapi makruh, mengikuti tam-tam dan fa-fa. Tam-tam adalah orang-orang ketika melafadkan huruf da secara berulang-ulang. Nyokeng kedaya orang Aceh, orang Gagak. Ketika melafadkan huruf da, tetap orang yang lafad tersebut tidak bisa melafadkan dengan sempurna. Mesti berulang-ulang. Itu namanya tam-tam. Dan fa-fa, mayukarirul fa. Ketika membaca huruf fa, maka pembacaannya secara berulang-ulang. Ya, misal, maka orang tersebut, orang yang gagap menyukun katanya, ya, maka orang tersebut sah menjadi imam, tapi makruh untuk diikuti. Makruh untuk menjadi imam. Hanya contoh. Begitu pula walahen, dalam melafadkan huruf Al-Fatihah, hurufnya benar, harkatnya salah. Harkat fathahnya, harkat dhammahnya, harkat kasrahnya salah. Maka orang lahen tersebut, fa in ghayyaral makna, ada dua, ada cacat atau tersalah dalam melafadkan harkat Al-Fatihah, dapat merubahkan makna. Ada pula tidak dapat merubahkan makna. Yang makruh silahen untuk diikuti, maknanya sah tak ikut tapi hukumnya makruh, silahen yang tidak merubahkan makna, seperti dalam melafadkan kadhumiha pada kata-kata alhabdu lillahi, silahen tersebut tidak bisa melafadkan huruf kasrah, bayang harkat kasrah alhamdulillahu, ha tersebut dilafadkan dengan harkat dhammah, maka dinamakan lahen, tersalah al khata fil i'rab, tersalah pada melafadkan, pada mengucapkan i'rab kalimat, huruf-huruf ada harkat-harkat pada akhir kalimat atau pada pertengahan kalimat. Di ketika lahen tersalah, di ketika mengucapkan harkat, ada yang berakibat merubahkan makna, itu batal salat dan tidak boleh untuk diikuti menjadi imam. Ada yang tidak merubahkan makna, itu boleh menjadi imam tapi makruh. Karena harkat dari persatu kalimat, di ketika tersalah, Ada yang merubahkan makna, ada tidak. Tergantung daripada logat ilmu nahu. Alhamdulillahu. Tidak ada pengucapannya lillahu. Lillahi. Ketika orang lahir, lisan orang tersebut tidak bisa melafadzkan harkat kasrah. Macam gebila Allah manusia. Nah, hanya gelafadkan huruf. Nah, manusia huruf je gelafadkan. Tapi terus bak harkat, maka sudah lahen. Hanya dibaca harkat kasrah. Nah, dalam kasus tersebut, apabila tidak merubahkan makna, maka sah untuk diikuti dan sah salatnya. Fa in ghayyara makna alhamdulillahi, segala puji milik mustahak bagi Allah. Alhamdulillahu, tetap maknanya sama. Tapi karena harkat dhammahnya, harkat kasrahnya diganti dengan harkat dhammah, ini bukan kesengajaan. Memang orang tersebut dasar lahen tidak bisa melafalkan harkat kasrah. Fa in ghayyara makna, adapun jika merubahkan makna, an'amta, engkau yang telah memberikan nikmat. Allah mukhatabnya an'amta. Seandainya ada orang dalam melafadkan an'amta dengan lafad bidhummi, dengan dhummah an'amtu, maka berubah makna. Aku yang telah memberi nikmat, bukan lagi Allah. Itu merubahkan makna. Makanya harkat daripada kalimat tersalah dalam melafadkan i'rab harkat tersebut, itu namanya lahen. Ummi, orang yang tidak bisa melafadkan huruf, makhraj huruf. Ya, dikedika orang yang lahen tersebut dalam melafadkan satu-satu harkat, membaca satu-satu kalimat dengan harkat yang salah dalam aturan ilmu logat, maka orang tersebut makruh untuk diikuti apabila tidak merubahkan makna. Tergantung daripada kalimat, harkat daripada kalimat yang lahen tersebut. Oleh Imam Qulyubi memberi contoh yang lumayan banyak. Qauluhu bima la yughayyirul makna wa in kana aliman amidan, sekalipun dia sengaja atau dia mengetahui. Wa in hurima alaihi fil fatihah wa ghairiha, sekalipun hukumnya haram pada membaca al-fatihah kah atau pada ayat-ayat yang lain selain al-fatihah. Misal alhamdulillahi rabbil alamin, ada orang membaca padahal orang tersebut bisa melafadkan dengan harkat kasrah, kan urang lahen sengaja bacaannya alhamdulillahu rabbul alamin. Misal karena kesengajaannya dan dia bukan orang lahen, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Al-Fatihahnya, salatnya sah. Hukumnya haram. Kenapa sah? Karena tidak merubahkan makna. Kenapa haram? Karena sudah merubahkan daripada harkat Al-Quran. Pada Al-Fatihah kah atau pada surat-surat yang bukan Al-Fatihah? Contoh wa minhu dhummiya halillahi, mendhummahkan lillah seperti yang sudah kita bahas. Alhamdulillahu. Yang kedua walamuhu atau lamnya alhamdulillahu. lullahi. Lamnya dengan kasrah didhummahkan. Ayahnya agak lucu. Yang mangat khun hanya khun, yang payah juga khun. Wa kasridal alhamdu. Membacanya alhamdi. Itu namanya lahen. Tersalah pada harkat. Dan kasrah nun nasta'in. Orang tersebut membacanya nista'in. Atau kasrah tanya. Nasta'in, nasti'in. Harkat kalimat. Baris dalam kalimat alfa, dalam kalimat al-fatihah. Sudah berubah. Ini contoh-contoh yang lumayan banyak. Au nun na'budu. Nun pada kata na'budu dibaca dengan ni'budu dengan kasrah. Itu lahen. Atau fathah daripada ya-nya. Ya nasta'in, nasta'iyan bacanya. Au kasriha, nasta'in. Atau dhummahsad pada kata-kata asyratalani dibaca dengan surat, sirat, dhummahsad, kasrahsad dibaca dengan dhummah. Atau dhummahha alaihim, alaihimu bukan sukun. Atau ra ar-rahman dan seumpamanya. Banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Alhasil, orang yang cedera dalam i'rab, dalam membaca harkat kalimat, ini disebut dengan lahen. Ada yang merubahkan makna maka batal salatnya dan tidak sah diikuti. Ada yang tidak merubahkan makna maka makruh untuk diikuti. Dan mengucapkan Al-Quran dengan sengaja, dengan sengaja merubahkan harkat-harkatnya, maka hukumnya haram. Dalam orang yang lahir tersebut, fa'in ajaza lisanuhu, fa'in ghayara makna, jika merubahkan makna, niscaya batal salat. Batal salat orang yang tersalah dalam membaca harkat al-fatihah, lahir namanya. Tapi dalam batal salat tersebut, man amkanahu ta'allum walam yata'allam, orang tersebut mungkin belajar tapi tidak mau belajar, itu batal salat. Sedangkan fa'in ajaza lisanuhu, sudah belajar tapi lisannya lemah. Nyokun urang Aceh, lidah kah lega kerut ngon tuleng nau tebai lidah, tetap hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal sudah belajar bermacam cara yang sudah ditempuh, tapi lisannya lemah, tidak bisa melafadzkan. Menandakan itu bukan kesengajaannya tinggal belajar. Memang halqah, kamenan kepegat oleh Allah. Ya, maka orang tersebut salatnya ka'umi, sah salatnya, tapi tidak sah menjadi imam karena sudah belajar. Atau waktu sangat kepepet, singkat, tidak mungkin belajar. Waktu semayang sudah singkat, seandainya dipergunakan waktu untuk belajar, maka keluar waktu salat. Maka juga pada kasus tersebut, ka'umi, sah salat pada waktu salat yang singkat, yang waktunya sudah kepepet, yang kewatenya entah temayang. Untuk waktu selanjutnya mesti belajar. Dalam masalah imkan belajar tapi tidak mau belajar, maka dalam masalah hukum syariat, apakah pada masalah Al-Fatihah atau pada masalah-masalah yang lain. Nah, itu tidak ada kelonggaran karena fardhu ain dalam mencari ilmu. Ilmu-ilmu yang daruri. Makanya ada istilah tentang masalah-masalah khafi, hukum-hukum yang tersembunyi, itu dimaafkan bagi orang awam. Yang bukan semua hukum. Nah, hukum-hukum yang tidak boleh bodoh, tidak boleh jahil, harus belajar. Wajib untuk belajar tentang masalah-masalah fardu, masalah-masalah wajib. Adapun masalah sunat, maka sunat belajar. Oleh Imam Qulyubi, dalam masalah belajar, wal muradu bil imkan ta'allum, maksud daripada kata-kata mungkin belajar tapi tidak mau belajar, al-qudratu ala wusul ilal mu'allim, kuasa, mampu sampai kepada seorang guru, mu'allim, bima yajibu bidhalika fil hajj, dengan barang yang wajib pada masalah haji. Wa in ba'udat musafah, walaupun jarak perjalanannya jauh musafahnya. Makna daripada mungkin belajar, ada guru, mungkin sampai kepada guru. Menyuruhnya cukup lega, rata gampung naurung berenang. Apakah masalah Al-Fatihahnya, apakah masalah salatnya, taharahnya, hajinya, umrahnya, fiqih munakahatnya. BMKM kawin mendong, belajar fiqih munakahat. Mana talaknya, mana ziharnya. Begitu pula fiqih muamalat, menyangkut dengan akad sewa-menyewa, mendua laba, macamlah. Dan di ketika masalah-masalah tersebut yang menyangkut dengan hukum syariat, hukum fardu, wajib untuk belajar imkan ta'alum. Apabila mungkin belajar tapi tidak mau belajar, dhabit daripada imkan ta'alum, mungkin belajar, adalah sampainya kudrah, mampu dia untuk sampai kepada seorang guru untuk bertanya, untuk belajar. Ka wa in bima yajibu fi dhalik fil haji, nya masalah ana guru daerah dro kena yo ana pat temannya. Wa in ba'udat musafah, jauh perjalanannya, wajib untuk menempuh perjalanan mencari seorang guru tentang masalah untuk menghasilkan ilmu wajib, ilmu fardu. Bima yajibu fi dhalik fil haji, sebagaimana tentang kewajiban pada masalah haji, ada ongkos pulang pergi. Seandainya na urang yang wajib kena fakahi anak dan istrinya, ada bekal yang ditinggalkan untuk nafkah anak dan istrinya, maka wajib untuk berangkat untuk mencari ilmu tentang kewajiban untuk menghasilkan fardu. Sebagaimana Ibnu Ruslan dalam zubat beliau mengatakan, man lam yakun ya'lamu dha fal yas'ali, man lam yajid mu'alliman fal yarhali. Barang siapa yang tidak mengetahui, ya'lamu lam yakun ya'lamu dha, tidak mengetahui, tidak mengetahui dengan sesuatu masalah, maka hendaklah dia bertanya. Tempat bertanya hana man lam yakun mu'alliman, tidak ada si mu'allim, seorang guru, tempat dia bertanya, fal yarhali, maka berangkat mencari seorang guru. Sebagaimana rihlah Nabi Musa dalam mengistifadah kepada Nabi Khidir. Banyak tentang masalah-masalah kewajiban untuk belajar. Nah, dalam masalah membaca Al-Fatihah, begitu pula apabila mungkin belajar tapi tidak mau belajar, maka tidak sah salatnya. Sudah belajar tapi hasilnya tetap sama, maka sah solatnya, tidak sah untuk menjadi imam. Kawa illa bi angkana fi ghairil Fatihah. Al-Fatihah betul ke baca hurufnya, harkatnya, tetapi ayat selain Al-Fatihah, surat-surat yang lain yang kujud kerukun sembahyang Al-Fatihah, aman Al-Fatihah. Hurufnya benar, harkatnya benar, tetapi surat yang lain, yang lahir, nah itu bagaimana? Fatasihu salatu wal qudwatu bih, maka sah salatnya, karena yang lahir tersebut bukan rukun salat. Yang wajib untuk tidak boleh lahir, tidak boleh ummi, adalah bacaan Al-Fatihah. Menyuk Al-Fatihah kabutui dalam melafadkannya, dalam membacanya, maka sah salat. Adapun surat-surat selain Al-Fatihah yang lahir, maka tidak mengapa, tetap sah salatnya dan sah untuk diikuti. Cuma masalah, apakah orang tersebut dibolehkan sesudah Al-Fatihah membaca surat? Karena surat dalam baca surat lahir. Apakah cukup semata-mata Al-Fatihah langsung rukun? Karena dia, imam tersebut lahir dalam membaca surat. Cuma Al-Fatihah yang betul kebaca, sudah belajar, maka hasilnya sesuai yang diharapkan, maka Al-Fatihah aman. Adapun surat yang lain, yang lahir, apakah orang imam tersebut dibolehkan untuk membaca surat? Oleh Imam Haramain, qala al-imam walau qila laisa li hadzal lahin qira'ah ghairal fatihah lam yakun ba'idan li'annahu yatakallam bima laisa bil Qur'an bila darurah. Seandainya dikatakan tidak boleh bagi si ini, si lahin, orang yang cedera dalam membaca harkat, dalam melafadkan harkat, atau si ummi, orang yang cedera dalam membaca suatu huruf, melafadkan suatu huruf, tidak boleh bagi laisa lihadal lahir, bagi orang lahir tersebut, bagi si ummi, tidak boleh qira'ah membaca selain Al-Fatihah. Lam yakun ba'idan, maka tidak ada iaitu jauh. Wahwa al-muqtamad nurul al-qulyubi, orang yang lahir, orang yang ummi, maka dia cukup membaca Al-Fatihah sekedar mampunya. Sudah belajar, maka bacalah Al-Fatihah semampunya. Adapun surat surah Al-Fatihah, maka tidak boleh untuk dibaca. Li'annahu yatakallam bima laysa bil Qur'an. Karena seandainya dia membaca, maka dia sudah berkalam-kalam dengan barang yang bukan dengan Al-Quran. Bila darurah, Al-Fatihah darurah, karena rukun. Walaupun lahir, tetap wajib untuk dibaca. Walaupun lahir, sudah belajar, tetap baca. Adapun selain Al-Fatihah, itu tidak ada darurah. Apabila kena baca, maka harus benar. Tidak boleh lahir, tidak boleh cedera huruf. Ya, oleh karena demikian, menurut Imam Haramain, dan hukum tersebut adalah hukum yang mu'tamad menurut Imam Qulyubi, orang lahir dan orang yang cedera bacaan, cedera huruf, cedera harkat, maka tidak boleh membaca selain Al-Fatihah. Cukup semata-mata Al-Fatihah. Cukup baca Al-Fatihah langsung rukun. Jangan membaca selain Al-Fatihah. Wala tasihu qudwatu rajulin wala khunsa bi imrati wala khunsa. Pada mata selanjutnya, dan tidak sah mengikuti seorang laki-laki dan juga si khunsa dengan seorang perempuan. wala khunsa, dan dengan si khunsa. Khunsa adalah man lahu farjani, orang yang ada dua kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan pada seorang yang ada dua kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Itu khunsa. Ada kedua-duanya aktif dalam satu masa. Farad aktif, zakar aktif. Keduanya berfungsi. Ada yang fungsinya berwaktu. 3 bulan berfungsi farad. 3 bulan selanjutnya berfungsi zakar. Orang yang ada dua kemaluan, itu namanya khunsa. Kalau satu kemaluan laki-laki, jelas laki-laki tidak ada dua kemaluan, itu laki-laki. Cuma berwatak dengan watak perempuan, itu bukan khunsa. Yang lain masalah. Hukum, tolak ukur seorang itu laki-laki dan perempuan, definisinya adalah pada kemaluannya. Manlahu zakarun, orang yang ada zakar laki-laki. Manlahu farjun, orang yang ada farad perempuan. Orang yang ada kedua-duanya khunsa. Ya, khunsa tersebut dalam masalah fiqih jamaah untuk menjadi imam, tidak boleh seorang laki-laki imamnya perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki yang menjadi imam si khunsa. Laki-laki imamnya mesti laki-laki. Khunsa imamnya boleh laki-laki, imamnya juga, kalau nanti khunsa imamnya juga harus laki-laki. Kalau si perempuan, boleh imamnya laki-laki, boleh imamnya khunsa. Makanya masalah khunsa tersebut, khunsa tidak boleh menjadi, khunsa tidak boleh mengikuti si khunsa. Imamnya khunsa, makmum khunsa, itu tidak boleh. Atau imamnya perempuan, makmum khunsa, tidak boleh. Si khunsa boleh menjadi imam untuk perempuan. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk si khunsa. Adapun laki-laki menjadi imam untuk khunsa boleh, untuk perempuan sudah jelas masalah khunsa. Oleh kerana demikian, di sini dalam matan minhat wala tasihu qudwatu tasihu qudwatu rajulin, tidak sah mengikuti si laki-laki bi imra'atin, dengan si perempuan. Wala khunsa, dan juga tidak sah mengikuti si khunsa dengan perempuan. Wala khunsa, dan juga tidak sah mengikuti si khunsa dengan si khunsa. Wa tasihu qudwatu lil mutawadhi bi mutayammim, orang yang berwudu maka tidak sah mengikuti orang yang salatnya taharahnya secara tayamum. Tanya makmum wudu, imam tayamum. Itu ada dua. Ada tayamum yang tidak diwajibkan untuk mengulangi salat, ada tayamum yang wajib untuk mengulangi salat. Tayamum yang wajib salatnya diulangi maka tidak sah menjadi imam untuk orang yang berwudu. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Adanallah biyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelun di Parapoda ada berada masih bersama kami RRI program Patah Banda Aceh Warelun pukul 20:50 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga Warelun di kesempatan malam hari ini buat Warelun mungkin yang baru saja kembali dari tempat aktivitas ya, yang mungkin yang aktivitasnya sampai malam hari ya, ada baiknya untuk segera bersih-bersih ya, ataupun juga ini yang belum makan malam juga mungkin ya bisa segera untuk melanjutkan untuk makan malam ya tentunya. Dan semoga juga dengan lagu-lagu yang kami pilihkan dapat menghibur semua kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita cukupkan untuk lagu-lagu bernuansa religi dan kami hadirkan kembali informasi ke rumah dengar Anda. Dan Warelun, Pemkab dan Bulog juga Sidak Pasar Bina Usaha di Melabu. Dan Bupati Aceh Barat diwakili oleh asisten maksud kami asisten perekonomian dan pembangunan Setdakap Witsar Nowar bersama Kadis Pangan, Kadis Perindakop dan juga UMKM serta Bulog melakukan Sidak Pasar Bina Usaha Melabu pada Selasa 1 September 2026. Dan ia mengatakan sidak pasar yang dilakukan oleh pihaknya pada hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Barat yang maksud kami untuk memantau dan mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok. Dan secara umum kata Witsa, dari beberapa bahan kebutuhan pokok yang dipantau pada hari ini, yang mengalami kenaikan harga adalah ayam boiler dan dari hasil diskusi dengan para pedagang terdapat beberapa penyebab kenaikan harganya. Dan pertama memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu memang sudah cukup tinggi dan diterima oleh pemegang DO dan juga maulid di daerah kita sehingga harga ayam boiler mengalami peningkatan. Kemudian lanjutnya untuk harga beras saat ini masih dalam batas wajar dan Pemkab juga memberikan toleransi harga yaitu 5% dari harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan dan saat ini juga memasuki musim panen sehingga harga beras cenderung menurun. Dan dikatakannya Pemkab juga akan terus mengingatkan seluruh pedagang untuk mematuhi ketentuan terkait harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan ada beberapa komoditi yang telah ditetapkan head dan juga batas toleransinya. Baik Warelun, di kesempatan malam hari ini kembali akan kami coba hadirkan satu buah lagu, kali ini ada dari Nya Rafli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI programa puit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranu Kelampuan yang diiringi oleh Serune Kale. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Warelon di Parapura ada berada masih bersama kami RRI program Pantau Banda Aceh. Warelon, siswa dan guru madrasah kini dapat mengakses bahan ajar pendidikan agama Islam atau PAI dan bahasa Arab secara gratis melalui laman resmi Kementerian Agama atau Kemenag. Dan sebanyak 90 buku digital tersedia untuk berbagai jenjang pendidikan madrasah. Jumlah tersebut terdiri dari 58 buku teks utama atau BTU dan PAI dalam bahasa Arab untuk masuk kami untuk jenjang madrasah ibtidiyah atau MI dan juga madrasah tsanawiyah atau MSN dan juga madrasah aliyah atau MA serta 32 buku untuk siswa madrasah aliyah atau MAN. Dan Warelun, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno mengatakan penyediaan buku digital tersebut ditujukan untuk memudahkan akses bahan ajar sekaligus mendukung penguatan literasi keagamaan di lingkungan madrasah. Dan buku PAI dan juga bahasa Arab untuk jenjang MI, MSN, dan MA mencakup 5 mata pelajaran yakni Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan juga bahasa Arab. Nah, materinya disusun secara berjenjang mulai dari fase A untuk kelas 1, 2, dan fase F untuk kelas 11 dan juga 12. Sementara itu, Warelun, buku untuk MA, program keagamaan, memuat materi yang lebih khusus, di antaranya tafsir, hadis, ilmu kalam, akhlak tasawuf, fikih, usul fikih, dan juga bahasa Arab. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah Nyayu Khodijah mengatakan penyusunan buku tersebut mengacu pada pedoman implementasi kurikulum madrasah. Materi juga dirancang untuk mendukung pembentukan karakter dan sikap moderat peserta didik. Dan menurutnya pembelajaran di madrasah tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan juga menghargai perbedaan dalam kehidupan bersama. Guru maupun siswa dapat mengakses buku melalui laman resmi Kementerian Agama. Penggunaan dapat memilih publikasi buku teks utama atau BTU, mata pelajaran PAI, bahasa Arab sesuai dengan jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang dibutuhkan. Dan setelah memilih buku yang diperlukan, pengguna juga dapat menggunakan tanutan yang tersedia untuk mengakses atau mengunduh bahan ajar tersebut dalam format digital. Dan juga Warelun, Kemenag menyebut buku-buku tersebut tetap terbuka terhadap masukan dan juga dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dengan tersedianya bahan ajar dalam format digital dan dapat diakses secara gratis. Guru serta siswa madrasah memiliki alternatif sumber belajar yang dapat digunakan di luar maupun dalam kegiatan pembelajaran.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

No.

Marilun, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Program Patuh Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali RRI program Patuh Banda Aceh mudara edisi hari ini tanggal 2 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara.

Dan 70 tahun. Jadi hanya segitu. Paling 70 tahun kita bisa bermesraan dengan nikmat, dengan anak, dengan keluarga, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya itu dunia, tanpa kita memandang dari sisi akhirat. Nah, sementara kesibukan kita sebagaimana kata Hatim tadi, sibuk sampai kita melalaikan salat dan ibadah yang lain, tidak pernah kita pergunakan harta itu dan jabatan kepada kebaikan. Sementara Allah mengatakan ma indallah baq, apa yang kita berikan kepada Allah itu adalah kekal. Apa makna kekal ini? Kekal ya selama-lamanya. Sampai kapan? Ya tidak penghabisan. Karena kehidupan kita nanti, apakah di surga atau di neraka, itu akan kekal. Akan kekal kehidupan nanti. Apakah di surga atau di neraka, atau kekal. Nah, berbicara kekal, jangan tanya kapan selesai. Ya kekal. Anak ada jangan pudahan. Sabar layan tahi. Tidak ada penghabisan. Apakah kekal di dunia? Cuman kita bertanya sekarang, kita akan kekal. Kekal di dunia atau kekal di akhirat? Misalnya kita, kalau dia itu harta, kita berikan kepada Allah. Ma indallah, bagaimana maksudnya sesuatu yang di sisi Allah? Makna sesuatu yang di sisi Allah itu adalah kita mempergunakan harta itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, kita mempergunakan harta itu ibadah kepada Allah, baik kita bersedekah atau yang lain. Nah, karena harta dan semua yang ada pada kita itu adalah amanah dan pinjaman daripada Allah. Ini kan dipinjam kita kepada Allah, oleh Allah, diberikan sebentar kita oleh Allah kepada kita. Misalnya ada orang mendapatkan mobil, ya dipinjam kita oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita, nanti diambil lagi. Bagaimana cara diambil? Adakala dengan harta itu hilang daripada kita, ataupun kitanya yang hilang yang pasti. Kamati itu pada nalo menata, kagado yang bang pinjam oleh Allah. Nah, ini yang dipikirkan oleh Al-Hatim, bahwa orang sibuk dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa beribadah kepada Allah, tanpa mempergunakan harta itu sebagai media, sebagai alat. Dia jadikan harta itu sebagai tujuan. Ya, dia jadikan harta itu sebagai tujuan. Habis. Hakatu buat tujuan, tapi itu. Padahal tidak demikian. Malah diceritakan, misalnya bersedekah. Bersedekah itu lebih baik daripada kosong bagi ibadah. Jadi tidak beribadah, tak bersedekah itu lebih baik. Dan juga misalnya orang naik haji ataupun naik umrah kedua kali. Makanya kan ada suara-suara sumbang. Bukan suara sumbang sebenarnya. Di dalam kehidupan kita tuh ada orang naik umrah tiap tahun. Berkali-kali naik umrah.
Sementara ada tetangganya itu yang kadang-kadang tidak makan, ataupun ada makan cuman ya segitu-gitu makannya. Kadang satu kali sehari. Nah ini, makanya ada pendapat yang mengatakan itu at-tasadduqu liman hajja marratan afdalu minal haji nafilatan. Nah, ada pendapat bahwa bersedekah itu lebih baik daripada naik haji kedua kali atau naik umrah kedua kali. Karena naik umrah kedua kali atau haji kedua kali itu sunan, bukan lagi wajib. Kita haji itu wajib hanya satu kali dalam usia kita, kecuali ada nazar. Dan naik haji itu adalah ibadah yang pribadi, manfaatnya untuk pribadi kita, individu kita. Sementara bersedekah itu adalah manfaatnya umum kepada manusia yang lain. Sehingga ada hadis yang menyatakan khairun nas man anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berfaedah untuk orang lain. Jadi kita naik umrah untuk kita toh. Sementara kalau kita mengambil uang yang kita pakai untuk umrah bersedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, kepada yang membutuhkan, nah ini jauh lebih besar manfaatnya daripada pahala kita umrah ini. Dan inilah yang dimasukkan dalam ayat itu, ma indallah baq. Apa yang kita serahkan kepada Allah, kita jual kepada Allah, ini akan menjadi kekal. Ada pada beberapa pertemuan yang lalu kita menyampaikan ayat Allah, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, Allah membeli harta kita. Kita sudah punya banyak harta, kita menjadi pengusaha, pedagang. Allah membeli harta kita, mau membeli. Kita punya jabatan, Allah membeli jabatan kita. Cuman kita menyampaikan kemarin, dan dalam Al-Quran ini transaksi antara khalik dengan makhluk, transaksi antara manusia dengan Allah, bukan transaksi cash. Nah, ini yang hebat betul ya, om. Ya, bahana kontan, jual beli kita dengan Allah itu tidak kontan. Di sini yang membuat banyak manusia itu agak ogah-ogah sedikit, agak cuek-cuek. Hai meno, belum utang, nyotang li Tuhan anggap bayu untuk. Kayaknya Tuhan nanti kapan bayarnya? Ini kenapa transaksi Allah dengan makhluk itu tidak kontan, tidak cash, transaksi utang? Karena alat bayarnya itu bukan uang. Bi anna lahumul jannah. Nah, ayat alat bayarnya nanti adalah surga. Kalau surga balasannya, nggak mungkin di dunia. Kalau mau Allah cepat-cepat bayar kepada kita, berdoa kepada Allah agar cepat-cepat kita meninggal. Yang bangka meninggal kagak bayu Tuhan. Kalau kita sudah meninggal, itu situ kita akan mendapatkan bayaran daripada Allah. Maka sekarang kita coba juga merenungi berapa persen daripada harta kita yang kita berikan kepada Allah. Kalau masih belum sampai 50%, artinya
kita masih cinta kepada dunia daripada cinta kita kepada Allah. Kalau harta kita, jabatan kita, waktu kita masih belum sampai 50% kita berikan kepada Allah, sama dengan kita masih banyak memberikan kepada dunia. Jadi kita lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada akhirat. Lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah. Ini tidak akan kita bahagia di sisi Allah. Karena sebelum kita cinta kepada Allah itu lebih banyak daripada cinta kita kepada yang lain, maka kita tidak akan bahagia. Karena salah satu cara kita bahagia di yaumil kiamah, kita harus cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada selain Allah, kepada dunia. Dan cinta kepada Allah itu bukan hanya dengan narasi-narasi daripada lidah kita, tetapi wajib kita implementasikan dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Dek begah mendah mendeng, lung sayang lung ke Tuhan, lung cinta ke Tuhan, lung ya ke Tuhan. Saya takut kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada agama Islam. Tetapi perbuatan kita jauh dan tidak menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah. Nyo yang head, ini kata Hatim. Bahwa kita ulang kembali, banyak manusia sibuk mencari harta, mengumpulkan harta, tetapi dia kikir, bakhil, tidak mau bersedekah. Nah, cuman ada pertanyaan, bagaimana kita nanti bagaimana metodenya mempergunakan harta kita untuk Allah? Bagaimana metodenya mempergunakan jabatan kita, ilmu, malah ilmu seorang ulama itu, bagaimana dia mempergunakan ilmunya itu untuk jalan Allah? Karena bisa saja dengan ilmu yang dia miliki itu malah menjauhkan dia dengan Allah. Bukan harta mendem, bukan hanya harta doang, jabatan doang yang bisa menyesatkan manusia. Ilmu ini yang notaben bahwa dia ilmu daripada Allah justru lebih cepat

oleh Imam Al-Ghazali itu kan membagi ilmu itu, ulama itu ada ulama khair, ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Artinya ulama dunia dia, ini yang sesat, ini yang bahaya, mempergunakan ilmu yang dia miliki itu untuk mencari popularitas dia di dunia. Ini dengan ilmu yang dia miliki itu dia niat untuk, dan dia mempergunakan mencari popularitas, kemegahan. Dia bisa mengumpulkan harta, dipuji oleh manusia dan lain-lain, itu niatnya. Karena niat itu menjadi tolak ukur. Innamal a'malu bin niat. Nah, kalau ulama akhirat itu, ulama akhirat, ulama yang baik, dia mempergunakan ilmu yang dia miliki itu untuk mencari sa'adah fil akhirah, hasanah fil akhirah. Allah menjanjikan orang-orang yang niat dalam hatinya untuk kebahagiaan di akhirat, pasti Allah memberikan bahagia di dalam dunia. Bahagia ini tentatif, ini bahagia tentatif. Bahagia itu sebuah rasa. Maka bahagia seseorang itu tidak sama dengan bahagia orang lain. Kesenangan yang Allah akan berikan kepada kita misalnya berbeda dengan kesenangan yang diberikan kepada orang lain. Maka antara bahagia kita dengan bahagia orang itu tidak pernah bisa kita bandingkan, dan jangan kita bandingkan. Ada orang bahagia dengan mobil, ada bahagia orang bukan dengan mobil. Jangan nanti kita melihat dia itu rajin sholat, rajin bersedekah, tapi tidak punya mobil, ya sayang kita kepada dia. Dia cuman punya sepeda motor, kemana-mana dia pakai sepeda motor. Kita ini enak, ada mobil, mobil Alphard, dingin, bagus lagi. Nah, artinya kita pahami seolah-olah yang pakai sepeda motor itu tidak bahagia. Itu salah. Salah. Salah besar itu. Hatta kabir. Itu salah. Karena bahagia itu rasa. Dia yang enjoy. Kalau dia enjoy dengan sepeda motornya, dia makan apa adanya, bahagia. Allah ciptakan di dalam hatinya, dia tidak suka kepada mobil. Dia tidak suka pada mobil. Ini yang membuat kita tidak bahagia, kan kita punya nafsu yang kuat. Dalam artian kita berhajat kepada sesuatu yang belum ada pada kita. Berhajat butuh kepada sesuatu yang belum ada pada kita. Ini. Maka orang yang tadi tidak diciptakan hatinya di-setel oleh Allah, tidak butuh. Nah, ini bahagia. Maka oleh Hatim tadi menyimpulkan, fawazaltu ma'suli minat dunia liwajillahi ta'ala, maka aku mempergunakan semua yang aku miliki, kata Hatim, baik ilmu, kedudukan, harta yang ada dalam dunia, liwajillahi ta'ala, untuk Allah. Kata Hatim, aku menjual semua, aku menjual semua yang ada pada saat ini kepada Allah, kepada jalan ibadah kepada Allah. Fafarraktuhu, maka aku berikan harta ini kepada seluruh kaum miskin-miskin, bersedekah kepada pesantren yang membutuhkan, kepada masjid yang membutuhkan, kepada kaum du'afa, fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain sebagainya. Kenapa aku berikan kepada jalan Allah? Liyakuna zakhran li indallahi ta'ala, supaya semua itu menjadi bekal bagi aku dalam hidup di yaumil kiamah. Nyanyi ke modal, dalam kubur kita berapa tahun, di padang mahsyar kita berapa tahun, ini menjadi bekal untuk minum kopi di yaumil kiamah, untuk makan.

0: belangang yaumil kiamah, dupaju macam-macam. Inilah kita memberikan sesuatu yang ada pada kita kepada Allah. Demikian faedah yang ketiga pada hari ini, semoga terinspirasi dan membangkitkan motivasi kita untuk kita selalu merenungi berapa persentase harta yang kita miliki sudah kita berikan kepada Allah, berapa persentase ilmu yang kita miliki kita berikan kepada Allah, berapa persentase jabatan yang kita miliki kita berikan kepada Allah, yang insya Allah akan menjadi bekal kita di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi mutil ma'ab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

0: Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Laut Sumur. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: M. Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnodi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
2: Untuk Aceh Tenggara 958 ton. Untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
1: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawi Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir. Tingkatkan kualitas kesehatan, RSUD Aceh Singkil kini resmi dihadirkan layanan endoskopi modern. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
3: Sebagai upaya memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan ditindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Direktur RSUD Aceh Singkil Dr. Mardiana Manik menyatakan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah. Sebab selain komitmen untuk terus memperbaharui teknologi medis, dengan adanya layanan endoskopi ini, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh keluar daerah hanya untuk mendapatkan pemeriksaan saluran cerna yang akurat, sebut Dr. Mardiana kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
4: Kalau target kami, kalau bisa tidak ada rujukan lagi, tapi kalau untuk sekarang ini target kami 50% ya dari jumlah pasien yang menderita sakit lambung.
5: Selain endoskopi, mungkin ada kedepannya akan dilengkapi lagi?
4: Ya, akan kita lengkapi lagi alat-alat yang lain untuk kedepannya. Yang pertama CT scan, CAT lab, dan mamografi. Tahun ini akan launching juga.
3: Kemudian, Dr. Mardiana menambahkan, selain peluncuran layanan endoskopi, RSUD Aceh Singkil juga akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terlebih baik dan profesional serta berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengatakan, selain kesiapan alat harus diikuti dengan kesiapan tenaga medis. Ia juga meminta layanan endoskopi ini dikelola oleh tim yang berkompeten sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan kesimpulan medis yang maksimal.
6: Ini alat kita dengan kehadiran endoskopi ini, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terus datang kemari dan untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi ini endoskopi ini bukan kena untuk orang sakit saja, tidak perlu sakit dia. Kalau dia ada gejala-gejala, kira-kira ada kelainan dalam tubuhnya, itu bisa diperiksa ke endoskopi ini. Jadi mengenai pembiayaannya, itu melalui BPJS dengan kerjasama rumah sakit umum daerah kita ini. Jadi semua biayanya itu ditanggung oleh BPJS.
3: Kemudian Sapredi Oyon juga meminta pelayanan endoskopi ini dijalankan dengan standar yang baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar daerah. Serta Oyon menegaskan pemerintah daerah juga berencana akan menambah sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang canggih di RSUD Aceh Singkil, seperti layanan chat lab, CT scan, dan mamografi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat